0: Ucapkan selamat pagi PTL, requestnya kau yang terindah sudah saya hadirkan untuk mendengar dan yang bertugas salam sehat, selamat beraktivitas ya. Ada Asian juga mengucapkan shalom, selamat pagi kau Julius ya. Kita ada sampai saat ini semua karena anugerahnya, tetap lakukan yang terbaik dan melakukan kehendak Bapa dan mengiring Yesus sampai akhir. Karena kasihnya sungguh tak terselami. Request jalanmu tak terselami dari Greta Sihombing. Oke, ada Om Yudi juga dari kawasan Probolinggo menyapa semua pendengar PTL yang tercinta dimanapun berada, juga grup bintang salam persaudaraan, dukungan doa untuk semua keluarga dalam pekerjaan kesehatan dan usaha. Good morning and God bless ya. Oke, terima kasih untuk Om Yudi. Saya sapa juga Abah Waisel Samplangan dari Gianyar Bali hadir mengucapkan shalom, selamat pagi Kak Julius, salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya, sukses selalu ya. Ibu Hendrina Harinci Eren mengucapkan good morning juga pagi ini. Roni Christian mengucapkan shalom, damai di hati. Kemudian saya sapa juga ada Ibu Kartini Raharjo yang berbagi berkat. Ada dua hal yang aku percaya, yaitu masalahku pasti berlalu dan Tuhan akan menolong tepat pada waktunya.
1: Engkaulah Yesus.
0: Oke, dan satu lagi Ibu Endang Astuti mengucap syukur pagi ini ya. Terima kasih Tuhan untuk rencanamu bagiku. Aku percaya semua pasti indah. Hari ini berkatilah orang-orang yang kucintai, keluarga, teman, sahabat, berilah kesehatan, kekuatan, ketabahan, apapun yang kami kerjakan. Amin. Tuhan memberkati ya. Terima kasih untuk Asian juga mengomentari ya. Shalom go, kalau masak yang penting ada kompornya go ya. Kalau masak yang penting ada kompornya. Ya betul. Kalau gak ada kompornya gimana ya masaknya. Ya bisa sih pakai kayu bakar juga bisa. Di dekat sini ada warung yang masih pakai kayu bakar. Aromanya itu beda. Lebih enak begitu rasanya. Oke, Tuhan berkati. Oke, dan ini ada Anis juga yang baru saja bergabung ya. Shalom tim PTL dan pendengar dimanapun berada. Requestnya tuntunan ilahi ya. Terima kasih buat kebersamaannya. Dan saya lanjut dulu dengan ini kado untuk Bapak Tony Hendarto ya, dari Angel Peters dengan kemurahan Tuhan. Selamat ulang tahun Pak Tony. Panjang umur, Tuhan Yesus berkati.

0: Jadi rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, mm-hmm, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolur Sali Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan, di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani nomor 70 Pandaan atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821 4358 8975. SMP Kapanti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

sepasti fajar di pagi hari yang selalu terbit tepat pada waktunya. Aku mau percaya Tuhan bahwa pertolonganmu bagiku akan selalu sampai tepat pada waktunya. Sekalipun aku belum melihat apapun hari ini, aku mau tetap percaya padamu, percaya pada janji-janjimu.

105,5 Star FM ya, janjimu seperti fajar. Mau kita di menit yang ke-16 lepas dari jam 7 pagi waktu Star FM ya. Terima kasih untuk Ibu Ira ini yang titip salam selamat ulang tahun untuk Pak Tony ya. Kiranya segala doanya tergabul. Juga ada Furin di Bangil juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Pak Tony Hendarto. Tetap setia dan semangat dalam Tuhan ya Pak ya. Panjang umur, sehat selalu bersama keluarga. Tuhan berkati keluarga Bapak selalu. Amin ya. Ada Asian juga, ini kirim saya video lagi goreng singkong gue ya, sambil dengerin PTL. Wah, kelihatannya singkongnya mantap ini. Singkong meledak gitu. Tuhan berkati. Oke, saya akan lanjut dengan yang satu ini. Sekalipun aku dalam lembah kelam, dari Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo.

berkatmu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku.

105,5 Star FM ya. Siap-siap kita dengarkan Manis Kau Dengar ya. Oke, terima kasih untuk Asian yang sudah kirim foto hasil gorengan singkongnya, benar-benar meledak ini ya. Juga Ibu Ira habis goreng pisang kok ya untuk teman kru pekerja ya, mantap semuanya kalau dengar PTL sambil masak ya. Kalau dekat sih enak ya, bisa dikirim satu-satu gitu ya. Kirim ke studio begitu. Mantap ya. Oke, kita ada di penghujung kebersamaan kita pagi ini. Kita akan bersama berdoa menutup persekutuan ini di dalam doa dan ucapan syukur. Mari kita satukan hati dan kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Sungguh bersyukur karena Tuhan baik untuk selamanya, kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Ucap syukur buat segalanya yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur bahwa di dalam Kau tidak pernah ada yang sia-sia. Walaupun kami sudah hidup sesuai dengan jalan-Mu, kami berjuang untuk berjalan sesuai dengan firman-Mu. Tapi ketika ada sesuatu yang di luar kendali kami terjadi, kami tetap percaya bahwa tidak pernah ada yang sia-sia. Dan jangan sampai kami berkata sia-sia, karena kami tahu bahwa Tuhan yang mencatat segalanya. Ada satu kitab peringatan yang Tuhan tulis buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan biarlah kami boleh terus tinggal di dalam Kau, karena kami percaya tidak sia-sia kami mengiring akan Engkau. Menyerahkan siapa anak-anak-Mu dimanapun berada, Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan Tuhan yang akan terus menopang, memberi kekuatan yang baru untuk terus melangkah dalam iman. Kami mengucap syukur dan menyerahkan Tony Dikrian, Tuhan menjamah seluruh kehidupannya. Kami serahkan juga untuk Om Aliani, untuk cucu Beatrice, untuk Gaby yang kuliah, Tuhan yang memberkati. Kami serahkan untuk Om Yudi di Probolinggo dalam pekerjaan kesehatan dan usahanya, Tuhan yang memberkati. Terima kasih untuk hari ini, kami mengucap syukur dan menyerahkan siap mereka yang sakit. Kami percaya ada kesembuhan, yang susah ada penghiburan, yang berbeban berat ada kelepasan, yang bermasalah ada jalan keluar, yang mengalami jalan buntu boleh melihat jalan yang baru di dalam Tuhan. Berkati Radio Star FM, Bapak Andoko sekeluarga, tuntun terus dalam terang firman. Menyerahkan doa kami dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ratus 5,5 Star FM, berkati kasih kalian sampai di sini. Akhirnya saya Julius Kurniawan pamit ya. Saya tutup dengan satu pujian tuntunan ilahi ya. Selamat pagi, sampai jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, apa kabar semuanya? Cerah sekali pagi hari ini ya. Mataharinya tersenyum ramah. Oke, saya juga tersenyum ramah kepada Anda. Yuk, berikan senyum kepada sekeliling kita supaya sekeliling kita merasa nyaman ya kalau melihat kita tersenyum. Kenapa? Karena dengan rasa nyaman, ceria, sukacita itu menambah semangat untuk bekerja pagi hari ini, semangat untuk beraktivitas. Oke, baik, kita akan memulai pagi hari ini. Tadi sudah berdoa ya dengan program Praise the Lord, dan sekarang saya Nina Kurniawan kembali menemani Anda tentunya di program Morning Classic. Sederetan komposisi-komposisi klasik siap hadir menemani Anda.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
0: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
2: Ya Venacare.
0: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
4: Cute time dulu ah.
5: Cute time. Quality time.
4: Iya,
5: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Hah? Cute time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
4: Pakai ini,
5: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
4: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
4: Iya.
5: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut?
5: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
6: Eh papa, lihat tuh tetangga kita, mobilnya gonta-ganti mulu.
7: Kamu kok julid, itu mobil lama nih, ganti cat doang.
6: Ah yang benar.
7: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
6: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
7: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
6: Wow. Keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
7: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
6: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
7: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
8: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM menyampaikan berita perakilan cuaca Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan sebagian besar cerah dengan suhu udara 29 derajat Celcius, kelembapan udara 73% dan kecepatan angin 3 km per jam. Waktu menunjukkan pukul 7 lewat 51 waktu Star FM.

0: Tolongin mbak.
1: Kenapa dek? Pagi-pagi kok udah nangis?
0: Ade habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telepon. Katanya dari bea cukai. Dia bilang Ade dapat paket.
1: Kan enak.
0: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
1: Ya ampun, kasihan adiknya mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
0: Iya mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album Proof BTS yang special edition mbak.
2: Ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Pokoknya semua pakai
4: minyak gosok cap tunggal.

105,5 Star FM, temani halimu cerahkan duniamu. Baik warga Star, 30 menit memang waktu yang sangat singkat sekali ya. Dan sebelum kami tutup Morning Classic pagi hari ini, saya menyapa dulu yang sudah bergabung. Ada Bapak Asyen, shalom, selamat pagi. Mbak Nina, pagi ini ada yang menemani singkong goreng. Ya, singkong keju. Maknyus empuk pokoknya, coba kalau dekat sudah meluncur ke studio. Oke, iya, belum meluncur pun sudah tak samperin mungkin ya. Baik, sehat selalu Mbak Nina, dan awali aktivitas dengan doa dan ucapan syukur. God bless you. Terima kasih Kak Asyen. Menyapa juga ada Om Yudi, selamat pagi. Probolinggo sangat cerah sekali ya. Aku bayangkan senyumnya Om Yudi juga cerah sekali. Terdengar dari sini suara ketawanya loh Om. Oke, secerah hatiku gitu ya Om ya. Baik, selamat siaran ya, tetap semangat, sehat senantiasa. Semoga Allah memberikan kebahagiaan, kesejahteraan bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Terima kasih, doa terbaik juga buat keluarga Om Yudi. Baik, warga Star, tentu sudah kebersamaan kita di Morning Classic pagi hari ini. Saya Nina Kurniawan pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Selamat pagi, Anda sedang mendengarkan Star News pagi hari ini edisi 13 Mei 2026 bersama dengan saya Nina Kurniawan. Berita pertama datang dari Pamekasan. Aktivitas tambang galian C di wilayah Dusun Bian Desa Kaduara Barat, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan mengalami insiden serius. Sebuah dump truck dilaporkan remuk usai tertimpa bongkahan batu besar di lokasi tambang pada Selasa 12 Mei 2026 sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut viral di media sosial setelah sejumlah video beredar luas. Dalam rekaman video pertama, terlihat alat berat ekskavator berada di bawah kubangan area galian C dan berusaha mengevakuasi dump truck lokasi kejadian. Berita kedua datang dari Mojokerto. Tak sekedar isu lingkungan, beroperasinya 28 galian C ilegal juga merugikan Pemkab Mojokerto sekitar 12 miliar rupiah per tahun. Operasional puluhan tambang liar itu disetop sementara sampai izinnya terbit. Maraknya galian C ilegal di bumi Majapahit menjadi

0: diperkirakan sebagian besar cerah dengan suhu udara 29 derajat Celcius, kelembapan udara 73%, kecepatan angin 3 km per jam. Demikian Sar News, selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Dibuka dengan satu lagu dari Dewa 19 berjudul Dua Sejoli. Star Memory kembali hadir pagi hari ini di kalender Rabu tanggal 13 Mei 2026. Dan ada saya Uzia Aulia yang bertugas untuk kurang lebih 3 jam ke depan. Kita akan mendengarkan kembali lagu-lagu yang penuh kenangan, lagu-lagu yang pernah hits, lagu-lagu yang populer di masa-masa muda kita. Walaupun sekarang juga masih muda ya. Oke, selamat bergabung untuk warga Star sambil menemani aktivitas pagi Anda. Untuk menggantikan lagu dari Dewa 19, kali ini kami hadirkan Gigi dengan Joblo.

105,5 Star FM. Lagu ini diambil dari album berjudul Untuk Semua Umur. Rilisan tahun 2001, Warga Star. Dan kalau Anda ingin bergabung pagi hari ini, silahkan kirim pesan singkat melalui 081-83-10755. Atau bisa kirim komentar melalui halaman media sosial kami di Facebook Star 105,5 FM. Atau bisa juga lewat akun X at Star FM 1055. Dan sekarang kita lanjut dulu dengan soundtrack dari film Ada Apa Dengan Cinta versinya Dian Sastro dan Nicola Saputra. Meli Guslo kami hadirkan dengan Dimana Malumu.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Lagu dari Judika baru saja hadir dengan judul Bukan Dia Tapi Aku. Ini kayaknya penyanyi yang satu ini emang suaranya kalau sama lagu balada itu kawin banget gitu, apa cocok banget gitu ya. Lagu-lagunya Judika yang balada itu justru malah lebih kena gitu di hati para penggemarnya. Bahkan ada satu momen ketika dia mengadakan kayak semacam showcase gitu ya. Penggemarnya itu bukan hanya dari Indonesia, bahkan dari ada penggemar yang waktu itu datang jauh-jauh dari Jerman khusus untuk menyaksikan penampilan Judika. Sebenarnya tuh lagu-lagu karya Indonesia, para musisi Indonesia tuh bagus-bagus, cuman memang butuh usaha ekstra gitu ya kalau mau bersaing dengan lagu-lagu dari luar negeri. Oke, kita tinggalkan dulu Judika dengan Bukan Dia Tapi Aku, lagu yang tadi kebetulan di request oleh Rika yang pagi hari ini sedang beraktivitas di PDW. Selamat pagi juga untuk rekan PDW yang lain. Tadi juga ada Ayas yang request Dua Sejoli dari Dewa 19, sudah kami hadirkan juga ya. Untuk requestnya Maya ini saya temukan, tidak saya temukan judulnya. Pacar Rahasia malah adanya versinya ini, band Cappuccino, tuh judul lagunya Cappuccino. Gimana tuh? Sementara untuk Kayla ini Ketika Cinta Bertasbih ini sebenarnya lagunya Melly, tapi duet sama Amy ya. Bukan lagunya Rosa, suaranya Rosa sama Melly itu emang mirip. Mungkin bisa jadi karena keduanya sama-sama tumbuh di Jawa Barat. Jadi tipe suaranya mirip-mirip walaupun satu berdarah Sunda asli, satunya punya darah Ambon gitu ya. Tapi kan dua-duanya tumbuh di Jawa Barat, di lingkungan yang kental dengan nuansa musik Sunda gitu. Selamat pagi juga untuk Devi. Bila Rasaku Ini Rasamu sebenarnya lebih tepatnya itu adalah lagunya Chris Patih, bukan Semi Simorangkir ya. Tapi memang waktu itu era Chris Patih ketika vokalisnya masih Semi. Oke, lagu yang satu ini juga kebetulan di request oleh Shiva yang ada di PDW, yang sekarang lagi beraktivitas di PDW. Lagunya dari Katy Perry dengan The One That Got Away, yang mana kemarin postingan Katy Perry sempat bikin heboh gitu ya di TikTok ketika dia menanggapi berita pertunangan mantannya, yaitu si Josh Groban, dengan menggunakan lagu ini sebagai back soundnya. Langsung kami hadirkan The One That Got Away.

0: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada wifi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
1: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
7: minyak gosok, cap tunggal.
6: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
7: minyak gosok, cap tunggal.
6: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
7: yamin.

0: Pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
3: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, nostalgia lagi sama lagu lamanya Michael Jackson yang kami ambil dari album Bad, salah satu album tersuksesnya Michael Jackson. Judulnya adalah Smooth Criminal. Kayaknya lagu-lagu dari King of Pop ini rata-rata bagus ya, dan everlasting gitu. Termasuk lagu-lagunya yang bernuansa pop R&B. Yang mana di album ini dia juga lagu yang juga diproduseri oleh Quincy Jones. Quincy Jones termasuk produser musik yang cukup lama bekerja sama dengan Michael Jackson. Dan album-album Michael yang ditangani oleh Quincy Jones itu pasti rata-rata tuh sukses gitu. Bicara soal Michael Jackson, di tahun ini para penggemar bisa bernostalgia kembali mengobati rasa rindu pada sang King of Pop dengan menyaksikan film musical biografinya yang berjudul Michael. Michael sendiri disutradarai oleh Antoine Fuqua, yang mana naskahnya itu ditulis oleh John Logan. Dan di film Michael sendiri itu merekam atau merangkum kisah gitu ya, kisah perjalanan sang raja pop ini dari mulai dia masih tergabung di grup keluarga The Jackson 5 ketika tahun 1960-an sampai kemudian tahun 1980-an, khususnya pada saat momen Bad Tour. Jadi lagu ini bisa jadi kita bisa dengerin nih di filmnya nanti. Dan yang menarik lagi, pemeran Michael Jackson ini adalah sang keponakan, yaitu Jafar Jackson. Karena dia emang mirip banget gitu sama Michael Jackson pada waktu masih muda gitu ya. Makanya dia yang di casting, dan ternyata emang cocok dari suaranya, mirip, gesturnya pun tinggal ini dandanin dikit udah mirip banget sama pamannya. Nah, warga Star, tadi sekilas tentang Michael Jackson. Dan sekarang kita lanjut dulu dengan lagu dari El Kasih, ada Kau Tiga Kan Cintaku.

105,5 Star FM. Ini kayaknya daripada mentigakan cinta gitu ya, mendingan banyak-banyakin cabang bisnisnya deh warga Star. Karena peluang bisnis di zaman sekarang ini banyak sekali. Dan kalau kita ingin lebih banyak menggait para customer baru atau pelanggan baru, kita bisa menggunakan Dinet Dreams. Mulai berlangganan Dinet Dreams, ini adalah sebuah layanan messaging solution yang berbasis email, berdedikasi, aman, dan terpercaya, pastinya mempermudah bisnis Anda. Karena dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, juga melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah penerima tidak terbatas. Juga tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Pastinya juga lebih aman dibandingkan dengan teknologi chatting biasa. Tidak hanya dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Jadi kalau mau berlangganan di Net Dreams, bisa hubungi 0341-408-93 untuk Anda yang tinggal di Malang dan sekitarnya. Sementara untuk Anda yang tinggal di Surabaya dan sekitarnya, bisa hubungi 031-548-0500. Jangan lupa Anda juga bisa mengunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Dilanjut dulu dengan lagu dari Chris Patih, ada Bila Rasaku Ini Rasamu.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, po-po-po.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Wih, HP baru nih.
4: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
3: Mantep. Boleh dong dipakai mabar. Mumpung lagi semangat.
4: Kapan-kapan aja ya. Soalnya sinyalnya susah.
3: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
4: Hah? Emang ada yang begitu?
3: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
4: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
3: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Itu Cak Pri lagi ngapain ya?
6: Bis hulubi semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
5: Cak Pri.
4: Bu Iin.
5: Lagi ngapain?
4: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
5: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
4: Enggak Bu. Pasti mahal.
5: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
4: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
5: Tapi kan saya...
4: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini loh masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
7: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM dari soundtrack film Ketika Cinta Bertasbih. Ini adalah film yang diangkat dari novel yang berjudul sama. Penulisnya sama dengan novel Ayat-Ayat Cinta, Habibur Rahman El Shirazi. Ketika novel Ayat-Ayat Cinta itu benar-benar viral ya, kalau istilahnya zaman sekarang, dan difilmkan dan sukses, akhirnya novelnya yang kedua ini, Ketika Cinta Bertasbih, ini juga menyusul diangkat ke layar lebar. Tapi yang menarik, kalau di film pertama atau novel pertama itu menggunakan aktor-aktris yang sudah terkenal. Nah, sementara di film kedua ini, Ketika Cinta Bertasbih, Habibur Rahman El Shirazi benar-benar ikut turun tangan untuk memilih sendiri casting yang sesuai dengan novelnya. Selamat pagi buat yang tadi sudah request, dan juga tadi ada lagu Bunga-Bunga Cinta dari Ebit GAD diminta oleh Pak Tris di Perum Jasmine Sidoarjo. Salam buat semua fans Star Memory, selamat sehat bahagia. Untuk keluarga dan untuk Mbak Uzi, tetap sehat sejahtera, selamat bertugas. Terima kasih untuk Pak Tris. Saya juga ketemu dengan Ilyas di Pandaan yang request lagu Cinta Tak Direstui dari Kadal Band. Untuk yang siaran, terima kasih.

gak kalah dengan lagu-lagu kekinian gitu. Ada Ayah yang menunggu kehadiran suara dari Adele dengan Rolling in the Deep, terima kasih. Terus juga ada Raka yang request lagu dari Astrid judulnya Terpukau. Aira di Pandaan, Dewa 19 tadi kebetulan sudah hadir dengan dua sejoli, jadi mohon maaf banget untuk request Anda, kami simpan dulu. Terus juga ada Laila di Pandaan yang menantikan lagu dari Marcel, judulnya Takkan Terganti. Ada Titania, ini saya cek dulu apakah lagu Raisa yang ini sudah bisa diputar di Star Memory. Kalau belum bisa, kalau belum hadir berarti belum bisa. Nanti Anda bisa request aja di favorit kita gitu ya. Karena sekarang kita dengarkan dulu My All dari Mariah Carey.

0: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Pagi, Anton.
5: Pagi, Bella.
4: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak nggak ada semangat hidup, deh.
5: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit, tahu. Malah diledekin.
4: Kamu flu, ya?
5: Iya, nih. Hidung tersumbat. Pala pusing. Ditambah demam lagi.
4: Walah. Kalau gitu, nih, buruan minum sana, flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih, ya. Sana flu-nya.
4: Gak usah GR, ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi, Bella. Cerah banget. Wih, ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
6: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: 105.5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Lagu yang masih banyak relate ya dengan para calon pasangan gitu. Restu orang tua itu memang penting, tapi bukan berarti gak bisa diusahakan gitu ya. Kalau perbedaannya sedikit aja sih masih bisa ditoleransi, tapi kalau perbedaannya terlalu besar, nah ini butuh bicara nanti ke depannya mau gimana. Kadal Band dengan Cinta Tak Direstui, lagu yang dirilis tahun 2012. Semoga yang belum direstui bisa segera mendapatkan restu dari calon mertuanya dan orang tuanya ya. Selamat pagi untuk Mas Iki yang bergabung lewat jalur Facebook. Mbak, request lagu Green Day yang Boulevard of Broken Dreams. Ini juga bisa di-request di Rock Hits atau Radio Aktif ya. Kemudian ada Pak John yang request lagu dari Four Non Blondes dengan WhatsApp. Ada Mas Toto yang request I Started a Joke dari Bee Gees. Terima kasih banyak, sama-sama. Juga ada Mbak Waisel, selamat pagi dan selamat mendengarkan Star Memory. Dan di sini juga saya ketemu dengan Genduk yang request lagu dari M2M, The Day You Went Away. M2M ini definisi cewek-cewek, lagu-lagunya para cewek di tahun 90-an. Jadi lagu-lagu mereka tuh benar-benar kayak ngambil point of view atau sudut pandang dari para perempuan muda yang baru mengalami jatuh cinta atau baru memasuki usia dewasa gitu. Ada Selamat yang request lagu dari Madonna dengan Hang Up. Kemudian ada Marcel yang request lagu Mengapa Tak Pernah Jujur dari Dian Piscesa. Selamat pagi juga dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Jauh juga ya, ada Rasir. Selamat mendengarkan untuk Anda. Dan selamat pagi untuk Pak Asien dari situ Bondo, hari ini cuacanya panas tapi tetap semangat buat kita semua. Betul, karena sudah masuk musim kemarau. Jadi sepagi ini pun udah rasanya gerah banget ya. Requestnya bersama Bintang dari Drive. Terima kasih Mbak Uzi, sehat selalu. Terima kasih kembali Pak Asien. Dan untuk warga Star, Anda bisa juga mendengarkan kami lewat radio online. Salah satunya lewat aplikasi Radio Box ya. Bisa download dulu di Play Store. Habis itu cari stasiun radionya Star FM. Pastikan frekuensi yang tertulis adalah 105,5. Walaupun kalau dengerin lewat Radio Box gak butuh frekuensi, butuhnya apa? Kuota. Sekarang kita dengarkan dulu lagu dari Naf dengan Terendap Laraku.

0: kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga.
1: Minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat.
1: Minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah, kalau sakit perut atau mules.
1: Ya, minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: tunggal pilihan keluarga Indonesia. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Bu, aku ke warung dulu ya.
3: Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
3: Terserah. Pokoknya harus ada pita cukainya. Tapi pita cukainya harus asli. Pastikan jangan pita cukai bekas. Pastikan juga nama pabrik di kemasan dan di pita cukai sama. Eh, satu lagi ya, Dek. Pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya jenis barang di kemasan dan pita cukai harus sama.
2: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
3: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
2: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A. Anda.
1: Aduh, bingung nih. Pilih yang mana ya? Yang ikal apa yang lurus ya? Aku tuh sukanya yang ikal, tapi ibu tuh nggak setuju.
2: Udah, ikal atau lurus sama aja. Yang penting soleh, baik, terus sayang sama keluarga.
1: Tapi...
2: Gini-gini, zaman sekarang itu kalau pilih pasangan jangan cuma dari latar belakangnya.
1: Ya tapi...
2: Udah, pokoknya sampein ke ibu kamu. Mau rambutnya ikal atau lurus, mau kulitnya kuning atau coklat, dan apapun latar belakang sukunya sama aja. Yang penting orangnya baik. Lagian sama-sama orang Indonesia kok repot.
1: Woi, ya cari pasangan itu siapa? Aku tuh lagi bingung pilih model rambut buat wisuda minggu depan.
2: Kirain abis kelamaan jomblo sih.
1: Lol. Apa?
3: Stop rasisme. Mari berteman dan bersaudara tanpa memandang fisik, suku maupun agama seseorang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM. 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM, lagu karya dari Yovie Widianto yang juga pernah dinyanyikan oleh Kahitna dan Raisa, Ada Takkan Terganti. Selamat pagi untuk Cak Kencur di Grati yang pagi hari ini menantikan lagu dari Padi, Sesuatu Yang Indah. Apakah itu? Kemudian Vivi requestnya Lila dengan Gak Romantis. Gak apa-apa gak romantis, yang penting perhatian dan pengertian gitu ya, setia gitu kan. Ada Zam yang request lagu dari Geisha, judulnya Karena Kamu. Ini kayaknya cocok nanti dijadiin Star of the Month ya. Waduh, kalau requestnya Tina, ini nanti aja saya titipkan ke Stargate 1, lebih pas. Pak Asian, selamat pagi, pamer foto singkong goreng enak itu Pak, dicocol pakai sambal. Terus habis itu ada Corin Valencia Hans dan juga ada Bu Anis di Bangil yang request Mendung Tak Berarti Hujan atau Tiga Malam. Aduh, jadul banget ibu lagunya. Sama ini lagunya Om Yudi juga jadul banget, dari Engelbert Humperdinck yang There Goes My Everything. Terima kasih Mbak Uzi, selamat siaran ya Mbak. Semoga tetap semangat, semoga selalu diberikan kesejahteraan, kebahagiaan, kesehatan bersama dengan keluarga tercinta. Amin, terima kasih Om Yudi. Dan juga ada Cak Ali Husin, requestnya You Come To My Senses dari Chicago. Terima kasih Kak, sama-sama. Ini karena requestnya lagu ini ketahuan nih umurnya berapa. Milenial ini pasti ya. Dan juga ada Bu Yuni di Tanggulangin Sidoarjo. Ini juga request lagu mancanegara dari Next Door, I've Been Waiting For You. Itu juga jadul banget, maksudnya zaman muda dulu. Untuk Mbak Uzi, selamat bertugas dan terima kasih. Sama-sama Ibu. Juga ada Bu Ima. Walaupun sekarang bukan bulan Desember, tapi requestnya Desember Kelabu dari Maharani Kahar ya, versinya Maharani Kahar. Salamnya untuk semua warga Star. Untuk Mbak Uzi, semoga diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya. Amin. Terima kasih Bu Ima. Sekarang kita langsung aja mendengarkan lagu dari Adele dengan Rolling in the Deep.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
3: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Cute time dulu
5: Cute time, quality time.
4: Iya, emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
5: Pakai ini,
4: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
5: Iya,
4: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitnya.
6: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM dari Hetty Koes Endang. Ada lagu yang berjudul Dingin, tapi pagi hari ini sih cuacanya gak dingin ya, kecuali kalau di ruangannya ber-AC. Nah, itu lebih kesejuk sebenarnya. Penyanyi yang satu ini punya basis penggemar tidak hanya di Indonesia, tapi juga di Malaysia. Bahkan ada di satu acara, dia itu menyatakan kalau Malaysia adalah rumah keduanya. Selain karena basis penggemarnya di sana besar atau cukup banyak gitu ya. Lagu-lagu Hetty Koes Endang itu juga banyak peminatnya dan populer di sana. Dia pun sering bolak-balik Indonesia-Malaysia karena dipercaya sebagai, beberapa kali dipercaya sebagai kayak panelis gitu di acara pencarian bakat di Malaysia. Selamat pagi untuk Mas Frankie yang ada di Bangil, Pasuruan. Requestnya dari Dian Pisesa, satukanlah hati kami untuk Mbak Uzi, semoga sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih Mas Frankie. Ada Bams juga dari Sidoarjo. Requestnya dari Saint Loco featuring Astrid dengan Kedamaian. Kemudian ada Mas Roni. Requestnya Day Afternoon. Waduh, kalau keroncong perpisahan ini saya nggak yakin bisa mainkan di sini ya. Ada Mas Pri di Jatiroto. Request Rita Ruby Heartland dengan Alam dan Pencintanya. Salam sejahtera untuk pendengar Star Memory. Untuk Mbak Uzi terima kasih, sama-sama. Kemudian juga ada siapa ini? Eyang Astriana, good morning, assalamualaikum, waalaikumsalam. Request komposisinya Santana dan Rod Stewart dengan I'd Rather Go Blind. Untuk yang bertugas, semoga sehat dan dipanjangkan umurnya, amin. Terima kasih untuk Eyang Astriana. Dan juga ada Koko Saipul dari Gedangan Sidoarjo. Selamat pagi juga untuk Anda. Nama saya Uzi, sudah gitu ya. Menyapa semua warga Star, semoga sehat walafiat, banyak rezekinya. Terima kasih. Semoga Anda juga diberikan yang terbaik ya. Kali ini kita lanjut dengan grup band asal Surabaya yang lagu-lagunya juga populer, terutama di para generasi milenial. Ada Padi dengan Sesuatu Yang Indah.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu ke segmen Star of the Month bersama dengan Geisha. Vokalis awal Geisha yaitu Momo pernah menyatakan vakum dari kegiatan grup di tahun 2018 silam karena pada saat itu dia sudah menikah dan posisinya digantikan oleh Regina Putirai yang diresmikan sebagai vokalis baru Geisha di tahun yang sama. Sebelum bergabung dengan Geisha, Regina sudah membuktikan kualitasnya dengan mengikuti ajang The Voice Indonesia 2 di tahun 2016, terus juga aktif bernyanyi dari panggung ke panggung di luar ajang komersil. Dan meskipun awal kemunculannya penggemar seringkali membandingkan kualitas Momo dengan Regina, terutama karakter vokalnya gitu ya, tapi sampai saat ini Regina tetap awet bersama Geisha dan terus memberikan yang terbaik di setiap lagu baru Geisha versi dirinya sendiri. Jadi tanpa bayang-bayang versi vokalis lama atau Momo. Kali ini kami hadirkan Karena Kamu versi dari vokalis Regina.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh Kyu time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Da da da hey hey Star FM
8: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Lagu-lagu M2M ini memang penggambaran cewek-cewek yang manis, cantik, kalem. Dan feminin, definisi lagu yang feminin di tahun 90-an gitu ya. Itu ya lagunya M2M. Apalagi di album Shades of Purple, mereka benar-benar gambaran remaja cewek yang feminin gitu lagu-lagunya. Tapi kalau yang satu ini gambaran produk yang bisa mengempaskan semua gejala penyakit yang sering menyerang kita tanpa kenal waktu, tanpa kenal musim. Namanya penyakit, virus kapan aja ada, terutama salah satunya waktu musim kemarau. Ini juga harus waspada, tapi kalau udah terlanjur sakit, jangan buru-buru minum obat. Coba diatasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal yang mengandung bahan-bahan alami dan berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dan Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Sumber Rejeki Pasuruan, dan Apotek Berkat Jaya Gempol. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Sekarang kita lanjut dengan lagu dari Bee Gees, ada I Start a Joke.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Halo?
4: Halo, dengan Bu Yenina ya?
3: Iya, dengan siapa ini?
4: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
3: Wah,
4: nomor rekeningnya di 011-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya Bu. Bu, halo?
3: Iya Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id atau kita ketemu langsung deh Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
5: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
6: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
7: Iya,
6: catnya cetar, membahana ke seluruh angkasa.
7: Ya Alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
6: Oh.
7: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil.
6: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko
7: gitu,
6: cat Galaxy
7: ya?
6: Pandaan dan Bangil. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
7: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343-745-535.
6: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085-100-7488-88.
7: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
6: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana?
7: Masih
6: sakit tering syukuran kapan hari belum lunas.
7: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
6: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
8: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
9: Your music is back. Your music is back.
10: 105.5 Star FM, the real music.
5: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM dari Dian Piscesa baru saja hadir dengan Mengapa Tak Pernah Jujur. Sebisa mungkin jujur. Kalau ada juga yang jujur, butuh provider internet yang terpercaya dan bisa menunjang segala kebutuhan internet Anda, bisa mulai berlangganan di Net yang sudah berpengalaman sebagai penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun, khususnya di Provinsi Jawa Timur, Bali, dan Lombok, dan selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Apalagi bukti nyata perhatian di Net bisa kita lihat karena sudah memiliki ISO 9001-2015. Terus juga pelayanan handalnya didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesia Internet Exchange atau IIX untuk memberikan akses internet berkualitas. Juga tersedia 24 jam 7 hari support dan monitoring system yang selalu siap membantu para pelanggan. Kalau mau berlangganan di Net, bisa hubungi 0341-408-93 kali untuk Anda yang tinggal di Malang dan sekitarnya. Bisa juga hubungi 031-548-0500 untuk Anda yang tinggal di Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Kita lanjut dengan lagu dari Drive, ada Bersama Bintang.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Lagu dari Green Day dengan Boulevard of Broken Dreams membawa kita ke penghujung program Star Memory untuk edisi hari ini. Dan setelah ini jangan pindah frekuensi karena akan hadir Stargate 1. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan obrolan seputar kesehatan dalam talk show nanti bersama dengan rekan-rekan dari Tahesta. Kalau begitu saya Uzi Aulia pamit dulu. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas. Sebagai penutup kami hadirkan Madonna dengan Hang Up.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station.
1: Sport Bites, Sportainment in Focus.
2: Kabaddi, mendengar namanya saja mungkin sudah terasa sedikit aneh, tapi sejalan dengan bergulirnya waktu, olahraga ini secara perlahan akhirnya populer di mata dunia. Kabaddi sepintas terlihat seperti permainan anak-anak yang dicampur dengan unsur gulat. Salah satu atlet nantinya harus berhadapan dengan 7 barikade lawan yang bertugas menghadang lawan melewati garis aman.
1: Sport Bites, Sportainment in Focus.
3: Sport Bites, didukung oleh Juga Apel Tahesa, juga kesehatan.

0: 105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Siang hari ini gak cuma cerah ya, tapi membara panasnya. Udah masuk musim kemarau nih, bener kalau sekarang musim kemarau. Karena selain suhunya panas, suhu udaranya bikin gerah, panas bikin dehidrasi. Pokoknya bikin kita banyak-banyak melatih kesabaran ya warga Star. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mendengarkan lagu-lagu kesayangan kita di Star FM. Dan hari ini ada yang istimewa karena kita akan selingi dengan ngobrol-ngobrol seputar kesehatan. Seperti biasa sudah ada rekan-rekan dari Cuka Apel Tahesta yang hadir di studio. Dan kali ini bahasan kita sangat ditunggu, sangat bermanfaat untuk para senior. Kalau saya nyebutnya istilahnya tuh gitu ya, senior dalam hal apa? Usia sudah pasti. Oke, selamat siang. Di sini sudah hadir ada Pak Sony. Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mbak Kestar.
0: Sehat ya, Pak ya?
1: Sehat, sehat.
0: Alhamdulillah, saya dehidrasi dikit kemarin. Ada Pak Ronald juga di sini. Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang. Selamat siang, warga.
0: Oke, enggak dehidrasi ya, Pak ya?
2: Enggak. Wow, soalnya minumnya terus
0: ini. Oh, minum terus. Soalnya di Surabaya itu kan wah,
2: sumuk.
0: Sumuk. Dan juga di sini ada Mas Andra. Selamat siang, Mas Andra.
3: Selamat siang.
0: Oke. Mudah-mudahan juga warga Star yang lagi mendengarkan siang hari ini dalam keadaan yang sehat juga.
2: Amin.
0: Terutama yang usianya sudah 40 ke atas. Tapi 40 ke atas masih remaja kayaknya. 50 ke atas nih baru yang benar ya. Karena sekarang usia remaja itu sampai 35. Yeah. Ada yang bilang 35, ada yang 38. Pokoknya kita-kita yang generasi milenial gak terima kalau dibilang lansia gitu ya. Lansia sekarang usianya itu 50 sekian gitu. Nah, di Indonesia sendiri kalau penduduk lansia atau population gitu ya, maksudnya orang-orang yang berusia lanjut ini kan lumayan banyak, walaupun dari sekitar dari total penduduk Indonesia itu ya mungkin hanya sekian persen, tapi

0: tetap aja jumlahnya banyak. Dan ini yang menarik, kalau kemarin-kemarin ya Pak ya, kita bahas kalau di talk show Tahesta itu tentang gula darah, tentang kolesterol, tentang gaya hidup anak muda. Pokoknya anak muda disorot terus. Ini kayaknya anak muda mulai ngerasa kok kita terus ya, gitu. Iya, gantian dong yang mama saya kapan? yang tua-tua ini juga butuh edukasi seputar kesehatan, gitu ya. Dan ini yang menarik, ternyata bocoran dari teman-teman di Cuka Apple Tahesta. Kita ini ada yang namanya Hari Lansia Nasional. Mohon maaf Pak, saya baru dengar. Baru tahu kalau ada Hari Lansia Nasional. Boleh diceritakan dikit Pak Ronald atau Pak Sony ini mungkin yang mau kasih apa ya, pencerahan kepada kami-kami yang sudah mulai mendekati lansia ini Pak ya. Silakan Pak.
1: Iya, kita punya Hari Lansia Nasional. Saya sama kok Mbak, saya juga baru tahu kok.
0: Oh, baru tahu. Menarik sekali ini.
1: Karena
0: ya,
1: kebetulan memang dasar pemikiran kami sama. Karena berapa bulan sebelum ini kan kita bahas untuk anak-anak muda terus ya.
0: Betul.
1: Jadi ini gantian untuk apa namanya, untuk para senior.
0: Iya, senior Mbak Uci tadi. Iya, betul.
1: Dan kita ada di dalam satu masa yang penduduk lansianya itu semakin bertambah, Mbak.
0: Oh.
1: Kan kita ingat ada prediksi di tahun mungkin kalau saya enggak salah 2030 itu ada namanya bonus demografi ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang usia produktifnya itu banyak banget. Nah, ini seiring dengan itu maka yang berusia lanjut juga sedang menuju ke sana.
0: Iya.
1: Jadi bertambah terus gitu ya.
0: Yang produktif sudah menjelang pensiun gitu kalau tahun itu ya.
1: Iya. Makanya hari ini kita coba untuk sharing-sharing ke para sesepuh ya, bukan sesepuh ya, para warga warga star yang sudah usia lanjut. Kalau kami bilangnya usia emas Mbak ya, temanya
0: usia emas, betul.
1: Kami punya
0: usia
1: tema
0: lanjut
1: ini.
0: Kok enggak enak banget
1: iya,
0: dengerinnya
1: betul, betul.
0: Iya.
1: Maka kami sebut usia emas. Maka tema kami siang ini tetap bergas. Enggak tahu kalau orang Pandaan ngerti enggak bergas itu.
0: Bergas itu ya.
1: Bukan mengandung gas ya, Mbak.
0: Enggak. Kalau kita taunya ngegas itu dia ngomongnya nyolot.
1: Iya. Kalau bergas tahu ya.
0: Bergas tahu. Kalau ya orang Pandaan yang generasi sekarang sih udah pasti tahu.
1: Oh.
0: Kalau yang senior-senior opo iku bergas. Apakah saya mengandung gas
1: badannya?
0: Tidak ya.
1: Artinya tetap tetap dalam tetap kondisi yang baik, fit seperti itu meskipun sudah masuki usia emas gitu sih.
0: Betul sekali. Nah, ini yang menarik karena identiknya kalau sudah usia emas sudah waktunya lebih banyak di rumah, lebih banyak diem gitu istilahnya. Udah aktivitasnya enggak banyak gerak gitu. Identiknya masih bahkan di zaman sekarang masih ada stigma seperti itu. Kalau 50 tahun, waduh udah pensiun nih. Udah apa ya istilahnya? Nggak banyak aktivitas, nggak banyak keluar rumah. Pokoknya lebih banyak di rumah aja. Apalagi yang usianya 60-an. Ah, udah waktunya momong cucu. Mohon maaf, saya melihat sendiri yang usia begitu malah lagi lucu-lucunya, Pak. Banyak banget acaranya, yang arisan lah, senam bareng lah, jalan-jalan kemana gitu. Terutama yang ibu-ibu ya. Itu kayaknya agendanya lebih padat daripada kami yang muda-muda ini gitu loh. Dan ini juga menjadi tantangan kalau tema kita seperti siang hari ini adalah tetap bergas di usia emas. Tantangannya gimana di usia ini, usia 50-60 tahun, kita tetap bisa aktif tanpa harus dikhawatirkan dengan hipertensi, dengan gula darah, gitu Pak.
1: Iya, okay. Memang justru kalau apa ya, saya pernah baca satu artikel memang kalau usia sudah semakin lanjut justru harus lebih apa ya, jangan mengurangi aktivitas secara fisik.
0: Oh,
1: karena
0: gitu.
1: Iya, kalau di rumah aja diem gitu apa ya, semakin memperparah dalam tanda petik ya, Mbak ya, memperparah.
0: Betul.
1: Iya. Jadi memang bagus sekali kalau tetap di usia lanjut kita tetap aktif meskipun enggak kerja, enggak kerja kayak usia-usia produktif seperti itu.
0: Oh iya, enggak seganas kalau
1: seganas dulu ya.
0: Iya, usia 25-an gitu.
1: Usia-usia segitu memang bagus kalau itu, Mbak. Selain mengurangi demensia, terus fisik juga tetap itu. Tetapi di sisi lain, kita tahu bahwa kalau usia semakin bertambah, metabolisme menurun.
0: Oh iya, betul.
1: Terus kemudian ada potensi untuk gula darah naik.
0: Iya.
1: Kemudian kolesterol naik, badan mudah capek, pegel-pegel gitu kan ya.
0: Iya, betul.
1: Persendian mulai bermasalah.
0: Nah,
1: ada yang bilang encok, rematik dan seterusnya.
0: Iya, kayaknya setiap sudut tubuh ini sudah mulai perih ya, kayak saya sudah tua.
1: Iya, memang anunya secara natural gitu.
0: Iya, betul.
2: Nah, biasanya soalnya kan terlihat aktivitas mulai menurun ya.
0: Iya.
2: Mulai malas gerak.
0: Iya betul, terus, biasa banyak yang begitu.
2: Biasanya kalau orang-orang yang udah 50-an olahraga itu, biasanya kalau kita ketemu di tempat olahraga itu pasti mereka udah jaga intensitasnya juga.
0: Oh iya, betul.
2: Jadi otomatis olahraga-olahraganya nggak berat. Contohnya ya jalan pagi. Itu kalau kita sering pagi lihat orang-orang usia-usia ya, itu banyaknya ngambilnya pagi.
0: Betul.
2: Gitu. Kalau malam dia mungkin udah agak males gitu.
0: Iya.
2: Terus ada juga banyak yang masih olahraga, tapi kan itu mungkin dari mudanya biasa.
0: Oh iya.
2: Betul. Tapi kalau yang nggak biasa, kebanyakan sih menurun banget.
0: Iya. Itu dia. Rata-rata kalau olahraga atau gerak badan, pasti kalau yang usia lanjut itu tadi seperti yang dijelaskan Pak Ronald, jalan.
2: Iya.
0: Kalau enggak
2: renang
0: betul. Senam, tai chi. Nah, betul. Pokoknya yang gerakannya itu yang slow, yang
2: hiking,
0: santai.
2: Hiking ringan, hes-hes itu biasanya.
0: Nanti sampai tengah turun lagi gitu.
2: Ya kan? Soalnya mereka mengejar komunikasi sama komunitas ya.
0: Iya, betul.
2: Membuat network baru ya.
0: Iya.
2: Jadi sesama lansia, sesama teman-teman di usianya itu membuat komunitas baru.
0: Iya,
2: sehingga
0: betul.
2: Mereka merasakan ada hubungan baru, kayak kekeluargaan baru, sehingga mereka merasa nyaman.
0: Circle-nya pun
2: circle-nya,
0: beda,
2: iya.
0: Betul. Kalau biasanya anak-anak muda nongkrongnya di coffee shop ya, Pak ya. Ini nongkrongnya udah bawa
2: nambah minyak gula angin, kan kalau anak muda ya. Kalau orang tua carinya sehat, cari apa ya, hubungan mungkin sama orang tua kan, cerita-cerita masa lalu lah apa. Biasanya kan mereka suka seperti itu.
0: Nah, main catur bareng, nah, itu
2: main
0: juga
2: catur.
0: Juga itu salah satu
2: aktivitas yang
0: aktivitas otak ya, Pak ya. Nah, itu tadi. Ternyata bukan berarti kalau usia lanjut kita justru malah mengurangi aktivitas atau kegiatan gitu. Dan ini juga ternyata kalau misalnya kita ada semacam gejala seperti gangguan kesehatan, itu juga mempengaruhi tingkat kemandirian gitu. Jadi makanya para usia senior ini, gak enak ngomong usia lanjut ya, jadi usia emas atau usia senior ini malah justru malah treatmentnya perlunya perhatian lebih ke kesehatan, tapi betul ke aktivitas gitu ya, Pak ya. Nah, banyaknya apa sih yang sering jadi keluhan para apa ya orang-orang senior ini?
2: Biasanya ya ini ya, karena pola geraknya nih menurun drastis.
0: Betul.
2: Makanya banyak kok mulai penyakitan ya.
0: Malah justru sendinya linu semua.
2: Iya, jadi kok
0: betul.
2: Kok kaki gampang lelah,
0: nah,
2: badan cepat capek gitu tadi kan. Tiba-tiba gula darah kok kurang stabil, kolesterol naik turunnya lebih intens gitu-gitu ya. Itu karena ya tadi kita pola makan, pola hidup itu kan perlu adaptasi ya. Nah, adaptasi ini yang mungkin tidak seimbang lagi.
0: Iya,
2: itu yang harus dibalancekan lagi. Tetap harus olahraga, tetap ada bergerak, aktivitas-aktivitas ringan gitu.
0: Nah, itu tadi salah satunya yang sering sekali disorot itu adalah metabolisme. Jadi mulai apa ya, makanan itu kan kalau orang tua mulai banyak yang
2: dikurangi.
0: Iya,
2: makan sayur gitu aja gitu. Jadi
0: itu
2: kan kadang merasa kok lemes ya gitu.
0: Betul sekali. Nah, ini juga apa ya, sering dialami oleh banyak sekali mayoritas, bisa dibilang sebagian besar usia apa tadi istilahnya,
2: senior.
0: Emas gitu ya, senior. Ya, sampai lupa mau nyebut ini mulu, mau nyebut lanjut mulu. Jadi para usia senior ini sering sekali banyak yang justru tidak sadar soal ini gitu ya, Pak, kurang aware gitu. Jadi saya sering menjumpai, meskipun mereka udah usianya udah 60-an ke atas, biasanya sering terjadi itu, mereka tetap makannya di gas aja, kayak mereka waktu usia masih 20-30 gitu.
2: Bandel.
0: Jadi betul, agak-agak bandel memang dinasehatin gitu. Kadang anak-anaknya udah ngasih tahu, ya makannya dikurangin ini, mama makannya
2: kebiasaan
0: dikurangin, nah, karena kebiasaan, oh nggak enak kalau
2: nggak
0: makan nasi misalnya, nggak enak kalau gorengannya kurang kemripik apa gimana gitu. Kalau nggak enak kalau nggak pakai ini, jadi kan mereka akhirnya tetap memakan makanan yang seperti yang mereka makan waktu masih produktif gitu, padahal dari segi pergerakan badan
2: metabolismenya udah turun.
0: Nah, udah turun. Jadi sebenarnya ini sebenarnya wajar nggak sih, Pak, kalau misalnya kondisi kayak gini atau
2: ya, itu
0: mungkin
2: secara
0: tergantung
2: alami ya.
0: Secara alami udah
2: betul.
0: Wajar aja.
2: Cuma
0: makanya
2: kita kan di sini membantu ya, membantu bagaimana membantu membalancekan lah dia.
0: Nah,
2: cara dari kegiatan sehari-hari juga dari makanan minuman kita yang kita asup.
0: Itu dia. Nah, dari makanan dan minuman ini sering sekali sekali yang apa ya, jadi perhatian atau kurang diperhatikan gitu. Betul. Nah, salah satunya yang bisa apa yang sering sekali dinasihatkan oleh para tenaga kesehatan, betul, itu kalau sudah usia lanjut banyak-banyak konsumsi yang berserat.
2: Iya,
0: nah, sayur. Nah, sayur. Nah, ini juga salah satunya adalah cuka apel yang sering kita bahas itu banyak mengandung serat.
2: Betul.
0: Tapi mohon maaf, ini apa nggak bahaya ini Pak? Kalau buat orang usia lanjut kan biasanya salah satunya pencernaan mereka jadi lebih sensitif. Yeah. Yang ini saya sering sekali lihat gitu dari orang tua sendiri juga gitu. Jadi mereka kayak makan dikit aja yang rasanya lebih tajam itu malah mengganggu gitu. Apa ya, pencernaan mereka terganggu. Nah, apalagi cuka apel ini juga termasuk makanan atau bahan makanan yang dari segi serat cukup tinggi dan biasanya juga. Nah, sebenarnya dan biasanya itu digunakan untuk melancarkan ini
2: metabolisme.
0: Tapi kalau untuk orang yang sudah lanjut usia gimana ini, Mbak?
2: Ya sebenarnya sama aja sih dari usia muda sampai usia tua. Justru kita kan menggembor-gemborkan kemarin kan di usia mudanya ya.
0: Oh iya.
2: Karena kita ingin menanamkan di usia tua nanti supaya kita usia lanjutnya nanti hasilnya masih performa bagus gitu.
0: Oh oke.
2: Jadi kita menanamkan dari muda. Kalau ya istilahnya kalau udah tua ini kan saya terlanjur gitu ya. Tapi kan kita enggak boleh pasrah gitu kan ya.
0: Ya,
2: tetap harus ada maintenance lah. Nah, di situ kita hadir membantu. Tetaplah kita harus menjaga pola makan, kegiatan tadi yang saya sampaikan. Memang dari cuka apel mungkin rasanya asam, tapi itu semua proses dari fermentasi.
0: Oke.
2: Kalau mungkin bisa warga STAR bisa cari literatur dari fermentasi itu akan menaikkan kandungan itu menjadi beberapa kali lipat. Jadi sehingga kalau minum kok 2 sendok aja, tapi hasil manfaatnya lebih tinggi.
0: Metabolismenya lebih tinggi.
2: Makanya kan kalau ada orang minum malam gitu ya, besok pagi kok BAB lancar atau bangun lebih seger ya, karena metabolismenya bisa dibantu lebih baik dengan minum cuka apel.
0: Berarti apakah ini berarti tidak boleh diminum sembarangan ya Pak ya untuk
2: sebenarnya minumnya normal aja sih.
0: Oh, normal
2: sehari
0: aja.
2: Boleh 2-3 kali. Kalau ada keluhan-keluhan mungkin bisa 3 kali. Kalau hanya untuk menjaga stamina 2-3 kali pagi dan malam. Kalau mungkin ada keluhan ya mungkin tambahin siangnya ya, karena kita kan aktivitas mungkin masih produktif atau masih punya kegiatan sama cucu atau apa kan masih ada ya kegiatan yang sehari-hari mungkin masih seneng nganterin anak cucu-cucunya apa. Nah itu kan siang agak repot. Nah itu masih bolehlah pagi sama malam. Karena kan kita kan kalau bangun pagi kita kan akan menghadapi terpaan ya. Terpaan ini kan istilahnya virus atau apa di bakteri di udara yang kita akan hadapi di luar rumah. Nah itu kan kita antibody kan membantu daya tahan tubuhnya. Jadi itu membooster lah istilahnya. Pada saat malam sel tubuh kita kan udah seharian bekerja, seharian beraktivitas, itu kan udah rusak lah istilahnya. Bentuknya sudah gak bulat lah istilahnya kalau sel itu ya.
0: Betul.
2: Nah itu kan dibantu sama cuka apel pada saat tidur kita membentuk sel yang baru lebih cepat.
0: Itu dia. Jadi ada bisa jadi sedikit wawasan buat kita, terutama yang sudah menjelang 50 tahun. Menjelang usia emas. Betul sekali. Nah, kita nanti akan membahas kembali apa sih manfaat cuka apel untuk lansia. Nah ini menarik, para nggak enak bener ya lansia ya Pak ya. Para ya nggak, tapi nggak apa-apa. Tapi memang itu kenyataannya gitu. Jadi apa sih manfaat cuka apel untuk lansia? Nah ini buat para warga STAR yang usianya sudah 50 ke atas, sudah masuk usia emas, boleh bergabung. Mungkin ada yang mau ditanyakan seputar cuka apel Tahesta ini, silahkan kirim pesan singkat ke 081-83-1075. Mungkin dari Mas Andra ada tambahan dulu sebelum kita masuk
3: seperti
0: ke
3: biasa,
0: jeda.
3: Kita ada kuis nanti, ada 10 hadiah. Dan untuk warga STAR yang mungkin ada testimoni bisa sharing-sharing ke kita, nanti akan kita pilih juga.
0: Nah itu dia, yang ada testimoni terutama yang keluarganya atau dirinya sendiri usianya sudah 50 ke atas ya, siapa tahu ada nih pengalaman ketika mengkonsumsi cuka apel Tahesta. Atau mungkin pengalaman yang lain silahkan dibagi dengan kami. Jadi jangan pindah frekuensi, tetap di 105,5 Star FM.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: 105,5 Star FM. Kita kembali lagi di talk show bersama Cuka Apel Tahesta. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, yang lain silahkan menyusul ya. Tadi juga ada clue dari Mas Andra kalau kami ada quiz juga. Tahesta ada quiz yang nanti pertanyaannya bisa dijawab sama warga Star. Pertanyaannya apa? Sabar. Orang sabar disayang Tuhan. Nanti pertanyaannya akan dikasih tahu sama Mas Andra kalau pertanyaannya ini dari talkshow, materi talkshow hari ini ya Mas Andra ya. Nah itu dia. Jadi Anda harus simak baik-baik talkshow hari ini supaya tahu jawabannya apa. Nanti pertanyaannya akan diberikan sama Mas Andra. Oke, sebelum kita membaca satu persatu pertanyaan dari warga Star, kita bahas dulu mengenai tema kita hari ini adalah tentang tetap bergas di usia emas. Ini cocok nih, usia emas, jadi kan kelihatan lebih positif vibes gitu ya. Kita tadi juga sempat sebelum break ada akan membahas tentang manfaat cuka apel untuk lansia. Nah, ini mungkin dari Pak Sony bisa kasih apa insight gitu ya. Kalau beberapa manfaat yang bisa didapatkan terutama oleh yang sudah berusia emas ini dari cuka apel, khususnya di sini cuka apel Tahesta, silakan Pak.
1: Ya, ini berangkat dari apa yang kita bicarakan di depan tadi ya, Mbak ya,
0: okay.
1: Bahwa orang-orang dengan usia emas itu biasanya ada banyak gangguan kesehatan,
0: okay.
1: Salah satunya diabetes, asam urat,
0: yeah.
1: Ya, terus kolesterol tinggi, dan berbagai gangguan penyakit yang lainnya. Nah, Tahesta ini sebenarnya dulunya ya Mbak ya, itu identik dengan minuman untuk orang lanjut usia. Makanya seperti dikatakan Pak Rola tadi, kita sekarang ini lagi berusaha untuk menanamkan awareness ya, atau kesadaran kepada generasi muda, anak muda, supaya jangan nunggu tua dulu baru minum cuka apel Tahesta, tapi sejak muda pun kesehatan dijaga seperti itu.
0: Oke, silakan.
1: Jadi kan ada banyak gangguan ya, seperti misalnya diabetes, seperti gula darah tinggi. Ada satu kebiasaan dari zaman nenek saya dulu itu, kalau bikin teh manis itu manisnya luar biasa.
0: Sama. Itu gula rasa teh Pak, bukan teh manis itu.
1: Zaman dulu saja ya, saya belum terlalu sadar kesehatan itu. Ini teh manis banget gitu. Karena mungkin ada bawaan-bawaan dari zaman dahulu kala itu yang kalau nggak manis tuh nggak mantep gitu. Bahkan ada yang bilang kalau nggak manis tuh pelit atau apa segala
0: macam. Ada kebiasaan seperti kebiasaan itu juga.
1: Nah, mungkin kebiasaan itu terbawa sampai usia lanjut. Kemudian untuk menghentikannya itu agak-agak susah. Nah, maka selain mengurangi frekuensi atau kadar gula dalam makanan, minuman, cuka apel Tahesta juga pastinya bisa membantu untuk menormalkan kadar gula darah. Jangan sampai kena diabetes.
0: Itu dia.
1: Yang pertama. Yang kedua, bantu pencernaan. Tadi Pak Usia sudah spill ya tentang pencernaan. Nah, gimana kalau untuk orang tua yang kepingin minum cuka apel Tahesta? Sebenarnya sangat-sangat aman. Asal disesuaikan dengan takaran seperti itu ya. Bagi yang punya gangguan pencernaan, asam lambung dan sebagainya, minumnya ada caranya khusus gitu ya. Beda dengan yang tidak punya. Jadi kalau yang punya gangguan asam lambung, yang pertama jangan minum pas asam lambungnya naik. Yang kedua, takarannya 1 sendok teh dulu. Kalau baru belajar ya, baru belajar minum, 1 sendok teh dulu dengan 1 gelas air. Jangan langsung diminum ya. Dicampur dulu dengan 1 gelas air, air hangat gitu. Nah, ditingkatkan bertahap. Seminggu 1 sendok teh, minggu depannya lagi 2 sendok teh atau 1 sendok makan, dan seterusnya. Maksimal 2 sendok makan.
0: Maksimal 2 sendok makan.
1: Kalau itu sudah oke pencernaan, berarti sudah bisa minum dengan normal. Yang ketiga, biasanya ini ya. Nafsu makan yang berlebihan lah istilahnya.
0: Betul, craving mulu, Pak. Saya sadar di usia saya yang sudah mendekati 40 tahun ini, cravingnya nggak kira-kira gitu. Tiba-tiba tengah malam kok pengen makan gorengan.
1: Ada tahu tek lewat.
0: Kalau nggak pulang kerja malam-malam, wah itu roti bakar enak tuh. Emang enak.
1: Yang bisa dilakukan pastinya frekuensi makan ya dijaga seperti itu ya. Kemudian ganti camilan dengan buah-buahan yang cukup mengenyangkan, misalnya apel, pisang atau pepaya gitu ya. Kemudian kurangi gorengan, Terus disampaikan tadi Pak Ronald tadi banyak aktivitas gitu ya.
0: Okay.
1: Ikut grup senam, ikut grup grup tai chi, grup jalan pagi gitu ya.
0: Identik banget ya. Pagi, kalau gitu ya. Betul, di di tempat saya juga gitu tiap pagi, tiap minggu pagi.
1: Nah,
0: yaitu Bapak Ibu lansia pada senam bareng.
1: Minimal seminggu sekali atau dua kali lah minimal.
0: Betul gitu. Mau gabung kok enggak ada yang usia saya gitu kan. Jadi canggung gitu. Oke, silakan
1: lanjut. Dan terakhir yang juga lumayan banyak ya dialami itu gangguan sendi dan asam urat.
0: Ah iya ini.
1: Iya. Mama saya dulu mungkin sudah pernah saya ceritakan di sini. Dulu kalau ikut di kami ada dulu ada ibadah doa pagi gitu
0: ya. Okay.
1: Jadi dulu tuh kalau mau ikut doa pagi itu selalu enggak kuat untuk duduk di bawah.
0: Oh.
1: Jadi
0: iya,
1: semua duduk di bawah, yang lansia-lansia duduk di kursi.
0: Oh iya.
1: Nah. Sama saya coba itu
0: di pengajian juga gitu,
1: gitu
0: kan?
1: Ya, sama ya.
0: Iya.
1: Jadi setelah saya coba dulu minum Thaista rutin gitu ya, lama-lama kuat gitu Pak. Jadi mungkin karena kadar kalsiumnya dan segala macamnya itu bisa menormalkan ini ya, persendian lutut seperti itu.
0: Okay.
1: Setelah sekian lama minum Thaista akhirnya kuat untuk ikut-ikutan di bawah gitu. Jadi sudah enggak duduk di atas lagi,
0: sudah
1: tapi
0: tidak,
1: sudah di sudah kayak ikutan anak muda yang di bawah gitu. Nah, ini pengalaman mama saya sendiri ya. Jadi memang cukupal Thaista ini bisa membantu ya. Kita enggak bilang obat untuk apa klaim-klaim dan sebagainya, tapi bisa membantu bagi para lanjut usia yang ada masalah di persendian atau asam urat. Dulu ada istilah rematik dan seterusnya.
0: Iya.
1: Itu memang bisa dibantu dengan asam, dengan minum cuka apel Thaista sebelum tidur.
0: Sebelum tidur, Mbak.
1: Jadi dan ini kan cuka apel Thaista juga terbukti bisa bisa menghancurkan apa itu sel purin kalau enggak salah ya.
0: Oh, iya.
1: Untuk yang asam urat itu. Dan tambahan tips lain hindari makanan minuman yang berpotensi untuk jadi penyebab asam urat, misalnya jeroan, kemudian seafood,
0: belinjo. Sate usus enak lagi.
1: Itu semua enak soalnya.
2: Betul. Babat nasi
0: babat. Nah, betul. Tambah paru goreng. Aduh.
1: Waduh. Itu jadi selain jaga makanan, minum juga minum cuka apel Thaista secara rutin.
0: Nah, itu dia. Boleh diterapkan tipsnya nih warga Star, berarti kita bukan berarti kalau sudah minum cuka apel Thaista digas aja itu makannya, enggak. Makan yang normal-normal aja, porsinya yang wajar, jangan terlalu berlebihan, ingat umur. Sering orang Jawa bilang gitu ya, ingat umur gitu kan ya. Iya, bukan apa-apa. Kita kalau tambah umur itu bukan tambah enak badan ini, banyak pegel-pegelnya gitu ya. Nah, itu tadi beberapa tips yang bisa kita terapkan supaya badan ini tetap fit walaupun usia sudah makin bertambah. Saya nggak bilang tua loh ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di siang hari ini. Yang pertama ini dari Mas Yamin di Sidoarjo. Ini sebenarnya pertanyaannya tidak ada hubungannya dengan produk, tapi nggak apa-apa. Mungkin mau kasih minta saran aja. Sayuran yang baik untuk penderita jantung sama ginjal yang seperti apa? Apa saja jenisnya? Ya, bisa mungkin dari pengalamannya Pak Sony atau Pak Ronald bisa di share gitu ya.
1: Jadi mungkin kalau sayur itu, ini yang saya juga cari itu di ada di paprika merah, Mbak. Paprika merah itu baik untuk jantung dan juga ginjal.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena tinggi vitamin A, C, B6 dan likopen namanya. Nah, kemudian ada kubis, kembang kol, bawang putih, bawang bombay dan mentimun. Nah, ini kan sayur-sayuran yang bisa kita jumpai di pasar ya.
0: Iya, gampang nyarinya ya.
1: Iya, betul.
0: Sayur-sayuran
1: mungkin
0: itu
1: bisa dicoba untuk itu.
0: Oke. Okay. Pak Ronald mungkin ada tambahan dari pengalamannya mengenai persayuran ini. Persayuran.
2: Kalau sayur sih rata-rata ya sebenarnya sih kalau kita makan sayur yang biasa seperti sehari-hari sih nggak terlalu karena kita nggak tiap hari kan berlebihan makan
0: betul.
2: Sebenarnya ya mau makan kayak jangan asem itu kan ada kubis-kubis juga ya bisa dimakan juga sebenarnya ya makanan sehari-hari kita tuh sebenarnya udah bagus sih sebenarnya. Cuma kan kadang-kadang yang gorengan apa itu dikurangin karena aktivitas kita menurun kalau ditumbuk dengan lemak kan otomatis akan jadi penyumbatan.
0: Tergantung aktivitas kita juga ya Pak ya.
2: Jadi kalau misalnya disesuaikan aja. Kalau istilahnya aktivitasnya tinggi banget ya, mm-hmm. mungkin mau makan nasi dibanyakin, mm-hmm. terus ada agak manis-manisnya dikit ya nggak apa-apa, nah, karena kan ada counter antara aktivitas sama kalori yang dibakar,
3: seimbang,
2: ya, keseimbangan. Mm-hmm. Tapi kalau memang kok akhir-akhir ini kita banyak di rumah, lebih banyak kegiatan yang duduk, mm-hmm. ya lebih baiknya kadar makanan apa semuanya itu harus diimbangkan dengan kegiatan kita.
0: Mungkin bisa niru kayak
2: buah apelnya juga kan bisa dibuat sebagai apa tadi kan Pak Soni juga kasih kita buah apel ya. Itu bisa dibuat kayak istilahnya kayak habis makan malam atau makan bersama-sama keluarga itu ya ibu mungkin motongin apa ya kayak buah apel dipotong-potong buat anak-anak juga bareng gitu ya, supaya anak-anak juga terbiasa sebetulnya.
0: Nah itu dia bisa dijadikan tips sebenarnya, nggak harus ada sayuran spesifik.
2: Betul.
0: Tapi tergantung kita pola makannya gimana. Mungkin kalau kayak Mas Andra diselingi dengan lari ya, ikut lari gitu. Yeah. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Marcel di kawasan Sidogiri. Apakah tahesa ini bisa untuk mencegah bau mulut, apalagi buat para perokok? Ini masalah klasik di masyarakat kita. Terus,
2: jadi untuk ini ya, untuk di bau mulut ya.
0: Yeah.
2: Sebenarnya bisa dicek dulu karena bau mulut ini banyak penyebabnya.
0: Oh iya betul. Harus karena dia perokok ya.
2: Nggak harus karena perokoknya juga. Karena bisa juga bau mulutnya dari ada lubang giginya,
0: bakteri,
2: terus nyikat giginya nggak bersih sehingga ada apa ya sisa-sisa makanan yang membusuk. Jadi itu yang harus diperhatikan dulu. Kalau itu udah dibersihin tapi kok tetap masih ada bau mulut, nah ini mungkin bakterinya nggak balance di dalam, jadi masih ada bakteri ya. Sehingga kalau dibuat kumur bisa, jadi cuka apel dibuat kumur. Nah tapi ada masukan lah dari kita ya, kalau habis kumur tuh jangan langsung sikat gigi. Jadi kalau misalnya habis makan malam gitu ya, misalnya kasih jeda terus kumur gitu, sebelum mau tidur kan gak makan apa-apa lagi nih. Nah kumur dulu sebelum sikatan. Jadi bedalah 1 jam gitu di jeda, 1 jam baru kita sikatan. Karena pada saat minum cuka apel itu kan plak-plak sama karang gigi itu sebetulnya bisa rontok. Nah jadi pada saat itu kalau kita sikat kan istilahnya lapisan gigi itu bisa tergores ya.
0: Iya betul.
2: Jadi sayang. Jadi mendingan kita tunggu dulu gigi ini istilahnya kayak adaptasi dia habis kena asam ini kan dia akan melunak dikit. Supaya rontok-rontok semua terus dia kembali mengeras lagi. Nah, jadi membutuhkan waktu kan. Nah, itu di kita sampaikan bahwa berikan jeda supaya gigi ini pelapisan gigi itu sempurna lagi baru kita sikat sehingga nggak ada efek apa-apa.
0: Itu dia bisa diterapkan tipsnya ya Mas Marcel, siapa tahu
2: supaya nggak menggigis istilahnya.
0: Iya betul, giginya tetap terawat, bau mulut hilang, kan bahagia hidup kita ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Om Yudi. Gabung Mbak, aku di acara cuka apel tahesta. Wah, apa benar ada hari lansia? Karena aku termasuk lansia. Udah 77 tahun. Puji Tuhan masih bisa sehat seger. Aku juga konsumsi cuka apel tahesta, tapi gak tiap hari, gak apa-apa kan ya. Soalnya ngelab aku lakukan juga, puji Tuhan. Setelah lab gitu ya, lab ya. Hasilnya normal semua, mulai dari HB, kolesterol, gula, asam urat. Nah menurut mas-mas ini, manggilnya mas-mas ya. Iya. Ini baiknya konsumsi cuka apel itu berapa kali? Karena Om Yudi ini juga olahraga jalan kaki tiap pagi jam 4:30. Kadang sepedaan. Terus jarang kumpul juga, tapi jarang kumpul sama orang-orang yang seumuran, malah lebih enjoy gitu kumpulnya sama yang usianya lebih muda. Kalau tua beliau ya. Jadi
2: misi-misinya masih nggak mau.
0: Iya betul.
2: Masih mau muda terus.
3: Jiwa muda.
0: Jiwa muda. Jadi ini tipsnya baiknya itu tadi berapa kali untuk konsumsi cuka apel tahesta?
2: Iya, tadi saya sudah sampaikan ya, kalau di awal tadi saya bilang sebenarnya bisa 2-3 kali. Jadi kalau misalnya ada keluhan, kebetulan Om Rudi ya dibilangnya. Om Yudi ini sehat dengan hasil lab yang bagus. Itu bisa dengan 2 kali saja. Jadi pagi dan malam gitu ya. Karena kan tadi saya bilang karena pagi kita kan menghadapi aktivitas di luar, kalau malam kita kan membentuk suatu sel yang baru. Jadi minimalnya itu kalau mau tetap konsisten. Tadi kan mau pingin mungkin enggak tiap hari. Ya, alangkah baiknya makanya cuka apel itu kan identitas kita kan cuka apel baiknya setiap hari. Karena kalau kita menjadi rutinitas, nah di sini walaupun kita makan agak berlebihan, dia kan akan terkounter ya. Kadang kita kan gak sadar. Ada ketemu temen ya, nongkrong. Maunya gak manis-manis, ternyata disuguin manis. Betul. Gitu kan gak enak kan, nolak gitu. Tapi kan kalau udah jadi kebiasaan, walaupun kelebihan makanan kan kita malam udah di counter.
0: Iya betul. Ya, kalau itu kalau satu. Kelemahannya kalau ketemu teman tuh gitu. Kalau kalau nggak nambah dosa, nambah lemak.
2: Biasanya kan hubungan masih bagus, teman-teman justru usia-usia gitu masih suka nongkrong kanan kiri mungkin ya. Nah ini kan disuguin sana sini sini. Nah akhirnya kan ada penumpukan malam yang istilahnya lemak atau gula atau apa ini kan ada penumpukan kan. Tapi apalagi tadi hampir setiap hari katanya ada jalan pagi ya, apa sama sepedaan tadi olahraga.
0: Sepedaan atau jalan kaki.
2: Itu bagus. Jadi kalau usia-usia segini baiknya memang tidak mengepus kinerja jantung, tapi kita memanage iramanya aja sebenarnya. Jadi istilahnya kayak heart rate ya. Heart rate itu jangan yang istilahnya deredeg gitu ya. Orang jangan dipush terus sampai jangan. Jadi mainlah heart rate yang istilahnya kayak orang jalan kaki itu mungkin sekitar 120 sampai 30 ya kalau usia
3: zona
2: gitu
3: satu
2: ya. Zona 1 itu. Ya kita main di situ. Mungkin kalau usia-usia gini mungkin boleh pakai jam yang ada apa?
0: Heart rate
2: gitu ya. Itu bukan kita menakutin, tapi kita sekarang udah zamannya udah canggih, jadi bisa kita menjaga. Jadi istilahnya sambil sepedaan berjalan itu kita nggak perlu nge-push, tapi kita nikmatin aja. Jadi kayak pedal sepeda ya, ya udah segitu terus. Bisa jalan 10 kilo syukur, 20 kilo bagus. Nah gitu, jadi nikmatin aja. Tapi heart rate ini akan iramanya bagus. Karena kalau heart rate itu kenceng, nggak kenceng nggak. Kalau masih muda oke. Tapi kadang-kadang usia ini kan ada plak di dalam jantung, juga ada istilah pembuluh darah ini sudah mengeras juga ya. Nah, takutnya ada pecah atau ada istilahnya penyumbatan yang mendadak. Jadi plak yang istilahnya lepas akhirnya menutup. Nah, itu kan bisa terjadi serangan jantung mendadak. Jadi baiknya itu harus pakai ya alat-alat sekarang yang lebih maju, dan kita perhatikan heart rate kita harus jaga. Jangan dipush, kalau capek naik alangkah baiknya istirahat dulu. Biarkan stabil, jalan lagi gitu. Jadi kita iramanya aja yang kita pantau terus.
3: Aliran darahnya juga lebih lancar gitu,
2: karena kan pompa darah kan dari jantung stabil. Kan stabil. Apalagi dengan rutinitas setiap hari, itu diharapkan sehari-harinya pasti rutinitasnya ini menghasilkan peredaran darah yang bagus. Karena kan jantung sudah biasa, jalan segini sudah biasa.
0: Ya, itu sih. Bisa diterapkan ya Om Yudi untuk tipsnya. Semoga tetap sehat selalu dan luar bisa jadi inspirasi buat yang muda-muda ini. Saya jadi malu sendiri karena masih
2: masih mudanya, malas biasanya.
0: Iya,
2: kalau ini udah
0: 77. Iya, 77 kalah kita.
2: Iya.
0: Oke, ini ada pertanyaan juga dari Angel di Surabaya mau tanya nih, saya kan mudah pusing, terus punya penyakit asam lambung. Bagaimana cara mengatasinya dengan cuka apel tahesta? Terus saya juga sering konsumsi obat lambung, bisa nggak dihentikan terus diganti cuka apel tahesta? Udah ketergantungan. Jadi ada yang begini, memang keluarga saya ada yang kemana-mana harus bawa obat lambung. Ya, itu Pak.
2: Iya. Jadi kalau menurut pengalaman pribadi saya sendiri ya.
0: Iya.
2: Sebenarnya kalau obat lambung ini tergantung juga ya. Jadi lambungnya ini karena apa nih? Jadi biasanya kalau kita ke dokter itu biasanya ada pengecekan lebih lanjut.
0: Iya.
2: Karena ada luka dalam lambung atau karena pola pikiran. Itu banyak atau salah makan makanan yang misalnya kayak memacu. Jadi misalnya kayak asam banget, belum makan terus, atau bisa habis puasa langsung minum makan pedes gitu ya. Itu kan kadang ada memacu dari makanan. Nah, ini yang dikeluhkan apa? Kalau misalnya misalnya kayak ada luka dalam lambung ya, itu memang perlu perawatan sih.
0: Nah, bisa.
2: Jadi kalau pikiran itu susah obatnya, enggak ada obatnya. Ya, jadi istilahnya bawa ke dokter pun ya, saya pernah merasakan sendiri, saya ke psikolog, ke dokter pun, internis apa semuanya spesialis. Enggak ada jawaban. Dia bilang pola pikir kita yang harus dirubah dulu
0: dari diri kita sendiri berarti ya.
2: Benar, karena kan mau minum apa obatnya, minum suplemen, mau makan sehat, tapi kalau pikiran kita nggak bisa mengolah dengan baik, memang agak susah.
0: Itu dia.
2: Itu kalau dari pikiran. Nah, kalau makanan tadi, kalau misalnya kayak pedes apa itu, kita harus tahu diri sendiri. Kita ini nggak bisa langsung ya. Misalnya kalau habis puasa langsung minum jus lemon, es jeruk, gitu ya. Kopi itu jangan. Jadi kita harus tahu. Sampai biasanya itu gini, kalau luka lambung ini sudah termanage dengan mungkin dokter itu nanti ada kasih obat juga bisa. Tapi kadang-kadang ada yang hanya mengurangi nyeri aja.
0: Oh iya betul.
2: Jadi banyak sebenarnya obatnya itu macam-macam.
0: Iya.
2: Ada yang hanya untuk menghilang nyeri tadi tapi nggak menyelesaikan masalah.
0: Iya.
2: Tapi
0: lukanya
2: ada juga
0: tetap aja.
2: Masih ada. Ya. Jadi mungkin ada dokter yang oh ini harus dituntaskan sampai melapisin dinding lambung kita lebih baik.
0: Okay.
2: Nah juga apel ini membantu melapisi tadi. Tapi nggak bisa langsung.
0: Harus.
2: Kita harus bertahap, betul.
0: Ya.
2: Jadi kita harus rutin, harus. Jadi tadi ada trik lah dari kita itu kalau ada luka lambung minumnya setelah makan, minumnya pakai air hangat supaya lambung itu tidak kaget.
0: Nah itu
2: jadi,
0: dia.
2: Jadi istilahnya kayak apa ya? Kalau kita kalau rumah ini kalau misalnya tembok kita itu sudah gupil-gupil gitu kan, nggak bisa kita langsung cat.
0: Betul
2: ya? Pasti jelek kan.
0: Iya betul.
2: Nah sama kayak cuka apel tuh dalam tubuh juga ya kita lapisin lah pelan-pelan di pelamir dulu, gitulah istilahnya gitu kan. Sampai dinding ini tebel bagus, sama. Kayak tembok itu kan kalau langsung di treatment di cat langsung jelek.
0: Betul.
2: Tapi kalau dilapisin pelan-pelan butuh waktu, nggak bisa langsung. Dicat langsung nggak bisa.
0: Oke.
2: Nah sama, jadi butuh perlu maintenance trik lah sehingga pada saat itu lambung sudah membaik baru kita bisa tes istilahnya kayak minum kopi oh nggak apa-apa ya. Nah itu tapi jangan berlebihan dulu dong karena memacu itu macam-macam. Dari situ biasanya.
0: Mbak Angel bisa dicoba pelan-pelan, untuk minum, mulai minum cuka apel tahesta. Tapi tipsnya itu tadi, jangan pas asam lambungnya naik dan minumnya setelah makan.
3: Dan tadi ada minum obat diberi jeda kalau bisa.
0: Diberi jeda berapa lama mungkin dari?
3: 1 jam cukup.
0: Satu jam ya.
3: Jadi cuka apel dulu, baru setelah 1 jamnya baru.
0: Baru obat. Ya. Nah,
2: tapi kalau nggak parah biasanya sih nggak perlu minum obat nggak apa-apa ya. Karena lambung itu biasanya kalau kita minum kan pada saat nyeri ya biasanya.
0: Betul,
2: nah,
0: hanya
2: pada saat kalau pada nyeri, saat nyeri ya kita treatment aja pelan-pelan. Dan dicoba dengan 1 sendok teh dulu ya.
0: Nah, itu dia. Silakan
2: untuk merasakan oh segini. Jadi kayak ada memori. Jadi lambung juga memori kalau asam segini dia bisa menerima sampai 2 sendok teh.
0: Nah.
2: Naik lagi 1 sendok makan, 2 sendok makan.
0: Okay.
2: Nah, nanti kalau udah 2 sendok makan, kok nggak apa-apa? Berarti lambung kita ini sudah
0: aman.
2: Siap menerima kadar asam sekian gitu, sudah siap. Karena cuka apel ini mungkin rasanya asam, tapi sifat dalam tubuh menjadi basah.
0: Jadi basah.
2: Rasanya aja asam, tapi membalancekan kadar asam dan basah dalam tubuh.
0: Nah, itu dia. Silahkan dicoba tipsnya tadi Mbak Angel ya. Terus ini ada testimoni kalau yang ini dari Mbak Iskarima. Jadi ibunya usia 59 tahun, tadinya ikut-ikutan minum. Jadi Mbak Iskarima ini sudah minum cuka apel tahesta, ibunya ikutan, coba-coba. Ternyata setelah beberapa minggu badannya perlahan itu mulai berasa lebih bugar. Biasanya kalau bangun tidur sakit-sakit. Ini sering banget dialami yang lansia-lansia ini ya. Tapi sekarang alhamdulillah enggak gitu. Nah, ini juga mungkin mirip-mirip keluhannya tadi dengan mami. Panggilannya mami ya. Mau tanya, nah kalau yang tadi ibunya Mbak Iskarima itu badannya udah enakan, nah ini mami ada keluhan sakit lutut biasa. Kalau sudah 40 ke atas gitu ya, lututnya mulai protes gitu. Bisa nggak sih diatasi dengan konsumsi cuka apel tahesta? Silakan.
2: Jadi kalau menurut pengalaman saya, sakit lutut tuh ada 2 macam juga, ada beberapa macam lah sebenarnya. Dari mungkin pernah terjadi
0: kayak cedera gitu.
2: Sebelumnya trauma, jadi itu otot atau bantalannya miring atau apa ya, itu banyak sebenarnya harus dicek dulu. Lalu kalau misalnya itu semua nggak masalah, nah itu kemungkinan ada pengapuran. Terus banyak juga kayak orang tua saya juga istilahnya lututnya itu sakit tuh karena kemarin oli dalam itu kan ada kayak sendi gitu
0: ya, masnya
2: itu habis. Itu harus dicek dulu. Tapi kalau kayak cuka apel ini membantu sebenarnya kayak mengurangi pengeroposan tulangnya, sehingga usia-usia lanjut ini istilahnya komposisi tulangnya masih bagus, masih rapet lah istilahnya gitu. Nah kalau tadi masalahnya ada di bantalan dan oil, ini memang harus pakai tindakan medis sih. Karena oil kan nggak bisa kita bentuk dari cuka apelnya ya. Jadi kalau pengeroposan itu kita bisa bantu. Jadi kalau lutut ini harus dicek dulu. harus biasanya bisa difoto kelihatan. Mm-hmm. Kalau sendinya itu menempel gini berarti bantalannya habis.
0: Oh iya.
2: Ada bantalan, ada oil. Oil kan buat ngelicinin ya.
0: Iya.
2: Nah, oilnya bisa melicinin karena istilahnya kayak kalau seret gitu kan sakit ya. Nah, itu kok enggak enak ya kaki ini kok geraknya berat gitu ya. Itu mungkin bisa oilnya. Tapi kalau bocor kok tekanan ini sakit, mungkin bantalannya. Jadi perlu beberapa bantuan dokter juga sih.
0: Oke, itu dia. Mungkin bisa sambil konsultasi dengan dokter ya.
2: Lututnya
0: untuk
2: itu apa?
0: Nah, iya, untuk siapa tadi? Mami. Bisa konsultasi ke dokter juga. Terus ini ada pertanyaan dari Mbak Ani di Pondok Jati. Kalau kumur-kumur dikasih kumur-kumur cuka apel dikasih air apa enggak ini?
2: Wajib. Ya memang harusnya pakai tambahin air. Jadi kayak sediainlah gelas sekitar 200 ml itu.
3: Satu sendok teh.
2: Dua cuka apel, dua sendok.
0: Iya.
2: Nah, terus dibuat kumur aja, tahan sebentar, buang, buang gitu.
0: Itu boleh dicoba.
2: Yang penting jangan disikat dulu.
0: Oh, habis kumur diam dulu ya. Didiam dulu. Jangan langsung disikat, Mbak Ani, supaya bakteri baiknya bekerja.
2: Iya. Nah, terus ada email giginya supaya terawat juga.
0: Itu dia. Oke, ada juga Vivi yang tanya, ini kalau orang tua usia 60 ke atas dan dalam keadaan stroke, apakah masih bisa konsumsi cuka apel Thaista?
2: Ya cocok sekali karena stroke itu kan juga adanya penyumbatan ya. Nah, penyumbatan yang di otak ya. Jadi sehingga mengalami pecah atau tadi saya bilang ya, makanya kalau olahraga pun usia segitu jangan dipaksa karena pembuluh darah bisa pecah juga.
0: Iya.
2: Apalagi kalau yang usia lanjut itu kan lebih rapuh. Nah, itu jadi pada saat kenapa kok keadaan stroke itu jangankan orang usia lanjut, muda aja bisa juga. Usia 30-an aja bisa, 40 bisa.
0: Iya.
2: Sebenarnya
0: sekarang
2: tergantung ya.
0: Banyak usia muda udah kena.
2: Istilahnya pressure yang tinggi sehingga enggak kuat. Intinya ada penyumbatan, menyempitan lah ya. Jadi sehingga tekanan kayak selang kalau ditekan terus kan melentung gitu.
0: Sama
2: kalau tipis kan pecah dia kayak gitu. Jadi kalau udah kondisi gini kita bisa membantu memelancarkan peredaran darahnya.
0: Cuka
2: apelnya membantu istilah kayak mengencerkan lah ya, memperlancar. Jadi kalau istilahnya kalau dalam tubuh ini peredaran darah dari jantung ke otak, ke kaki, ke tangan semuanya ini lancar, sehat gitu. Enggak ada sakit.
0: Itu dia. Silakan dicoba untuk Mbak Vivi kalau ada anggota keluarganya yang mengalami stroke, karena siapa tahu bisa membantu gitu ya untuk memperlancar peredaran darah. Nah, sebelum kita lanjut lagi, dari Mas Andra mungkin mau kasih pertanyaan ini.
3: Iya, kuisnya udah ditunggu.
0: Iya, udah ditunggu. Mana kuisnya?
3: Iya, pertanyaannya gampang sekali. Sebutkan 3 manfaat cuka apel untuk lansia.
2: Iya.
0: 3 manfaat cuka apel untuk lansia. Itu dia. Kalau Anda tahu jawabannya, langsung dikirim ya ke 081-831-0755. Dan tentunya ini juga ada beberapa testimoni yang sudah masuk dari Ilyas yang mengalami sendiri radang tenggorokannya mendingan setelah konsumsi cuka apel Thaista. Ini juga saya pernah ngalamin. Jadi memang pertama minum dahsyat sekali rasanya.
2: Pakai air hangat ya, Mbak?
0: Iya, pakai air hangat. Dan apa? Besoknya biasanya kalau radang tenggorokan itu paling enggak saya 2 hari. Dua hari, dan di sini kayak ada yang ngeganjel, Pak.
2: Tiap nelen.
0: Betul. Cekit-cekit terus tiap nelen itu kayak nelen kerikil gitu. Kenapa sih gitu ya?
2: Karena kan ada luka mungkin di sini.
0: Iya, betul.
2: Karena kita kalau batuk tuh malah kita kencengin ya biasanya batuk.
0: Iya, betul.
2: Bisa luka.
0: Malah tidak boleh. Nah, terus ini juga ada testimoni dari dia, Ayu. Ayu di Pandaan, karena minum cuka apel Thaista, karena biasanya kan sering sakit, ini sekarang jadi jarang sakit.
2: Dan saya bilang imun tadi ya.
0: Iya, betul. Di imunnya jadi lebih imunnya lebih kuat. Terus juga bonusnya berat badan turun. Terus jerawat bersih gitu.
3: Lengkap ini.
2: Tadi membersihkan darah juga berarti.
0: Betul, membersihkan darah.
2: Tadi saya tambahin ya. Tapi tadi kan banyak yang tanya hari ini banyak yang kumur tadi.
0: Iya, betul.
2: Itu kalau saya pengalaman juga nih waktu saya panas dalam ya, Pak. Sariawan. Ini kalau berani coba.
0: Ini, saya udah bayangin.
2: Saya pernah merasakan kalau sariawan kalau mau sembuh sakit banget kan ya?
0: Iya, betul.
2: Sakit banget. Nah, di situ saya sama-sama sakit, ayo kita cepat sembuhin lah istilahnya kan gitu ya. Ya udah kita, saya coba kumur, rasanya lumayan wow gitu kan. tapi 1-2 hari udah langsung kayak udah kayak mati rasa ya, kayak udah nggak kebas kayak
0: udah
2: gitu. Jadi kayak dia lebih cepet gitu. Ya tadi di situ sih, karena sekalian ya mungkin tadi ada yang ada kumur-kumur, saya menjadi menambahkan informasi pengalaman saya pribadi ya tadi, bisa dibuat kumur juga.
0: Oke, bisa dicoba buat yang kalau, bermasalah.
2: Apalagi ini musimnya panas dingin, panas dingin.
0: Oh iya benar. Kalau
2: ini cuaca nggak bagus.
0: Benar, kalau musim kemarau gini banyak yang sering kena panas dalam. Kalau enggak ini kayak apa, kalau istilah ilahnya kayak berengen gitu Pak.
2: Di pinggir kering karena
0: Iya, betul. Itu kan yang iya menyiksa juga ya. Nah, itu tadi banyak sekali pertanyaan yang sudah terjawab dan juga testimoni dari warga Star. Dan tadi juga ada kuis dari Mas Andra. Pertanyaannya sekali lagi adalah sebutkan 3 manfaat cuka apel tahesta untuk usia
3: lansia.
0: Untuk lansia. Nah, Anda bisa langsung kirim jawabannya, nanti kami pilih jawabannya yang paling sesuai gitu untuk mendapatkan hadiah dari cuka apel tahesta. Tapi sebelum kita tutup, ini ada tips praktis untuk para lansia supaya di usia emas itu lebih sehat, lebih fit. Silakan mulai dari Pak Sony. Ya. Mulai dulu sebagai yang dibahas siang hari ini, silakan Pak.
1: Ya, sebagai penutup mungkin ya, ya ada beberapa tips praktis untuk para usia emas. Ada namanya rutinitas sehat 10 menit setiap pagi gitu ya. Jadi ketika bangun tidur mungkin didahului dengan doa atau sholat bagi yang teman-teman muslim. Nah, minum pertama air putih ya, itu memang paling bagus. Jadi setelah, karena setelah ketika kita tidur itu kan ada proses untuk detox untuk segala macam itu kan Mbak ya, pembaruan sel. Nah, jadi perlu minum gitu ya, minum air putih. Nah, setelah itu bagi yang nggak punya gangguan asam lambung bisa lanjut dengan minum segelas juga apel tahesta, anget aja.
0: Yang anget aja.
1: Yang kedua, peregangan ringan ya, gerakan tangan, bahu, atau mungkin berangkat ikut senam dan seterusnya. Nah, kemudian sarapannya mulai diseleksi lagi, jelaskan Mbak Rona tadi, jangan over gitu ya. Jadi sarapan-sarapan yang sehat saja ya, seperti oatmeal, pisang, telur rebus, atau dan lain-lain.
0: Nah, itu dia ya. Bikin sendiri enak itu, telur rebus. Oke, itu saja Pak Sony untuk tipsnya.
1: Iya, kalau mungkin malam harinya ya. Jadi hindari makan yang terlalu larut. Jadi
0: saya lagi kayak gitu. Sebelas gitu ya. Iya.
1: Memang ada enaknya sih ya kalau satu apa?
0: Mie kuah pakai cabai gitu.
1: Nah, itu seperti pemalam lapar gitu. Tapi kalau usia sudah bertambah sebaiknya dihindari. Kemudian kurangi kopi malam. Kopi itu paling bagus itu. Nah, juga jangan bangun tidur minum kopi, Mbak.
0: Oh jangan.
1: Perut kosong minum kopi.
0: Oh iya.
1: Sebaiknya jangan.
0: Iya ya, bapak-bapak mohon maaf ya.
1: Karena kadang-kadang kebiasaannya begitu. Jadi yang harus dimasuk pertama kali itu kopi. Nah itu sebaiknya diganti dengan air putih.
2: Kasihan ginjalnya.
0: Iya betul.
1: Kemudian usahakan tidur cukup. Terus jangan terlalu banyak nonton HP, scroll-scroll sebelum tidur.
0: Episode kemarin belum rampung Pak.
1: Nonton
0: Dracin. Bapak-bapak sekarang sukanya nonton Dracin itu.
1: Saya enggak lupa.
0: Berarti Anda, Pak Sony masuk yang sebagian kecil. Iya, betul, yang langka. Sebagian besar bapak-bapak ngikutin berlangganan.
2: Mainnya belum jauh.
1: Kurang jauh.
0: Oke, itu tadi tips dari Pak Sony. Mungkin dari Pak Ronald ada tambahan, Pak, biar kita
2: kalau
0: ini makin sehat.
2: Saya tambahin ya. Jadi kalau misalnya tadi udah usia mulai masuk ke usia emas tadi ya, istilahnya lanjut tadi. Jadi memang kita harus mewaspadai. Jadi waspada ini karena aktivitas kita yang menurun akan terjadi suatu penumpukan, suatu berlebihan. Nah, di situ kita harus mengcounter. Nah, tadi ini gimana yang murah adalah aktivitas. Ya, jadi sehari-hari kita tetap harus beraktivitas, mengurangi resiko demensia juga, terus juga ada pergerakan dalam badan kita seperti itu. Juga diminumin cuka apel, karena cuka apel tadi kan membantu ya. Tadi saya bilang baiknya tiap hari, karena memang di sini cuka apel hadir bersama keluarga juga. Jadi bermanfaatnya satu rombongan lah istilahnya. Jadi minum ya sama-sama gitu. Di usia tua ini ya kita harapkan semakin usia panjang. Seperti itu.
0: Itu dia.
2: Terus juga mungkin banyak gak usah bingung, banyak cuka apel yang di pasaran nih. Mungkin sekarang itu banyak sekali ya kita kembalikan lagi kepada konsumen. Mm-mm. Atau pilihlah yang terbaik. Mm-mm. Yang sudah terpercaya seperti yeah. itu. Karena memang harga murah mungkin banyak yang bilang oh murah belum tentu murahan seperti yeah, gitu ya.
0: Betul.
2: Tapi pasti ada kualitas, ada harga.
0: Betul. Ada perbedaannya.
2: Betul, ada.
0: Itu dia. Ternyata dia udah dicampur air.
2: Iya. Jadi kasihan karena beberapa yang komunikasi kita kembali itu kok rasanya beda. Kok komplainnya ke kita? Saya tuh bingung. Coba kirim fotonya. Oh ternyata bukan punya kita.
0: Oh iya.
2: Nah, jadi kan kita nih bingung dikomplain tapi oh salah alamat
0: produknya
2: gitu loh.
0: Bukan.
2: Iya, jadi iya. salah kirim. Banyak orang yang mungkin awam atau di daerah
0: iya.
2: belinya cuka apel, mungkin browsingnya cuka apel, enggak ada mereknya kan.
0: Iya.
2: Nah, keluarnya itu kok murah gitu dibelilah. Terus iya. komplain ke kita.
0: Nah.
2: Pak, kok enggak sesuai yang diceritakan? Kok khasiatnya juga enggak dapat gini-gini.
0: Iya.
2: Kita lihat fotonya, oh ternyata enggak sesuai.
0: Bukan
2: iya, bukan. Jadi iya. kita waduh, gini nih yang kasihan konsumen ya.
0: Betul.
2: Makanya kita kembalikan lagi ke konsumen sebenarnya mm-hmm. adalah kepercayaan.
0: Mm-hmm.
2: Makanya kita berusaha menjaga kepercayaan konsumen, mm-hmm. mengucapkan terima kasih kepada mm-hmm. konsumen hingga percaya sampai 25 tahun saat ini.
0: Luar biasa. Saya kasih ya. 25 tahun menemani kesehatan betul. Masyarakat Indonesia.
2: Dengan ya. Harga yang sangat kompetitif, mm-hmm. Dengan manfaat yang luar biasa.
0: Ini investasi yang terjangkau.
2: Betul,
0: ya. Investasi kesehatannya bisa dari Cuka Apel Tahesa ini ya.
2: Nah,
0: oke, itu saja Pak Ronald.
2: Ya.
0: Terima kasih banyak dari Mas Andra. Mungkin kalau Mas Andra lebih biasanya yang dicari-cari kalau mau mendapatkan
3: beli,
0: produk
3: ya. Ya. Buat warga Star mungkin mm-hmm. yang lansia nggak bisa main HP bisa nyuruh cucunya atau mungkin anaknya ya, jadi bisa mudah didapatkan mm-hmm. sudah tersedia di online, ada di mm-hmm. TikTok, Shopee dan juga Tokopedia yeah.
0: oh.
3: di sana banyak free ongkir jadi bisa dimanfaatkan
0: mm-hmm.
3: dan kalau warga Star masih ada pertanyaan mm-hmm. bisa WhatsApp kami mm-hmm. di 08977 755 755.
0: Itu dia, bisa dicatat nomor WhatsAppnya atau kalau nggak mau ribet mm. ya
2: tahesta.com ada tuh.
0: Langsung betul. Ke tahesta.com atau yeah. lihat ke Instagram Instagramnya atau TikToknya Tahesta
2: yeah.
0: lihat kontennya bapak-bapak ini juga lucu-lucu loh kontennya, apalagi banyak tips sehat biasanya di sana
2: betul,
0: Pak ya
2: betul.
0: Nah itu dia
2: informasi-informasi.
0: Nah itu dia, terima kasih banyak untuk Pak Sony, Pak Ronald dan Mas Andre sudah berbagi tips sehat
2: yeah.
0: jadi

0: Giliran kamu ya berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
1: Aduh.
0: Kamu kenapa?
1: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mi,
2: Poldan Mi, produksi PT Sanpe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Pengumuman. Kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini, Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
4: Mega Disc, where music matters.
5: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
6: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
5: Ah, yang benar.
6: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
5: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
6: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
5: Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
6: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
5: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
6: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
7: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
8: Star Joget.
9: Sedikit nyentrik asai.
10: Star Gap.

0: Juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandan.
1: Asoy geboy ngebu di jalanan ibu kota, di payung nyilam kota di sekitar kita.
2: Permisi mas, kalau nyetir mobilnya jangan ngeput, bisa nggak?
3: Loh, kan biar cepet sampai, Mbak.
2: Iya, tapi bahaya, mas. Apalagi kita lagi di jalan tol. Kalau menurut undang-undang, batas kecepatan paling rendah yang diperbolehkan itu 60 km per jam dalam kondisi arus bebas. Paling tinggi 100 km per jam untuk jalan bebas hambatan. 80 km per jam untuk jalan antar kota. 50 km per jam untuk kawasan perkotaan. 30 km per jam untuk kawasan pemukiman. Mending pelan asal selamat, mas. Kalau ngebut gini, bisa-bisa mobil sampean kena alat pendeteksi kecepatan. Speed gun loh, mas. Dan dikenakan denda 500.000.
3: Waduh, gawat juga ya, mbak.
2: Makanya, mas. Harus taat aturan berkendara mulai sekarang. Jangan kena takut didenda. Tapi demi keamanan dan keselamatan bersama. Betul nggak?
3: Betul, mas. Masuk gue kok.
2: Awas, mas.
4: Yuk, jadi pelopor keselamatan berkendara di jalan raya dengan menaati peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
2: Wih, HP baru nih.
5: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
2: Mantep, boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
5: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
2: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
5: Hah? Emang ada yang begitu?
2: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
5: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
2: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

05 kembali Mas Star FM. Usai perbincangan dengan Tahesta, perbincangan rutin sebulan sekali begitu ya. Program Stargate di sesi yang pertama berlanjut atau dilanjut sampai dengan waktunya rampung di 2 siang nanti begitu ya. Dan ada tampilan yang baru saja berlalu, Alam dengan Sabunya alias Sarapan Bubur. Dan tentu saja datang lagu-lagu dangdut konvensional plus Bollywood bakal terus dihadirkan program ini sekali lagi sampai waktunya habis di 2 siang nanti. Oke, bareng saya Bang Jono, kini kita bakal segera lanjut saja ke tampilan berikutnya. Sudah siap hadir Cici Farmida dalam RT5 RW3.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: 105,5 Star FM.
4: Stargate.

105,5 Star FM, salah sebuah nomor yang merupakan lagu tema dari film Kabi Kushi Kabi Gambi itu ya. Boleh Cudian itu sempat jadi materi pilihan dari Tina buat disemak di Stargate 1 ini. Oke, jadi selamat menikmati. Nomor ini juga sudah bawa kita melaju ke menit 45 dari 12 yang waktu Star FM. Kini saya mulai jumpa gitu ya. Oh, sebelum jumpa, ini saya umumkan terlebih dahulu siapa-siapa yang beruntung mendapatkan sebotol Tahesta dari talkshow barusan gitu ya. Di antaranya ada Marcel, kemudian yang ada di kawasan Pasuruan gitu ya, atau ya Pasuruan. Kemudian Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo, ada Mami teman PDW. Kemudian Ani atau Ibu Ani lebih tepatnya yang ada di kawasan Sidoarjo. Vivi di Pandaan, ada juga Angel yang ada di kawasan Surabaya. Sementara ini yang mengajukan pertanyaan begitu ya. Sementara yang mendapatkan sebotol Tahesta karena testimoninya itu ada Iskarima, kemudian Ayu dan Ilyas. Sedangkan yang menjawab kuis ada Mas Sutikno yang ada di kawasan Kria. Saya ulang, Anda yang beruntung, totalnya ada 10 yang sangat beruntung mendapatkan sebotol Tahesta begitu ya. Untuk pertanyaan atau yang mengajukan pertanyaan ada Marcel, Om Yudi, Mami, Ani, Vivi, dan Angel. Untuk testimoni Iskarima, Ayu, dan Ilyas. Sedangkan untuk jawab kuis ada Mas Sutikno. Oke, semoga sudah pada hafal dirinya beruntung mendapatkan Tahesta gitu ya. Sekarang saya lanjut ke bersamaan kita di program Stargate. Kini saya giliran ketemu dengan Ibu Sugeng yang ada di kawasan Probolinggo. Kebetulan lagunya sudah saya mainkan terlebih dahulu dari Iyad Bustami gitu ya untuk Wangi sebelum saya baca atensinya ini. Selanjutnya ada satu lagu dari Rita Sugiarto yang menjadi nomor pilihan dari Mbak Angel yang ada di kawasan Surabaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Albi Faisal yang dari kawasan Wiyung, Surabaya lebih menantikan kehadiran dari Orkes Melayu PMR gitu ya. Apa PMR itu ya? Singkatannya. Yang saya tahu Palang Merah Remaja. Iya. Apa ya PMR? Oke, nanti bisa dicari tahu sih. Sekarang gampang, ada Mbah Google gitu ya. Baik, sekarang kita bakal segera simak dulu beberapa tampilan yang sudah diharapkan kemunculannya program ini sebelum saya sambung dan lanjut untuk ketemu dengan atensi warga Starlight. Kini kita simak Rita Sugiarto dalam Ku Ingin.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak kosaka tunggal.

0: Tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
2: Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju.
2: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
8: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: The Pot sudah buka. Sate sudah siap bakal. Tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
10: Lah Bapak udah promosiin depotnya belum?
9: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
10: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending Bapak pasang iklan deh.
9: Iklan di mana?
10: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
9: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
10: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
9: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
10: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
9: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
11: 105,5 Star FM.
12: Star Joget.
13: Sedikit nyentrik.

0: ada.
1: 105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali aktivitasnya padat, kan itu seringkali berujung bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda di wilayah Bangil dan sekitarnya, Anda bisa meluncur ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap atau juga apotek New. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras, Jawa Timur, Indonesia.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please. Gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cedar, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
5: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Oke. Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sakit tering syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: 105,5 Star FM.
7: Star Gear, Star Joget.
8: Sedikit nyentrik asai,
9: asai, asai.
4: Star Gear.

105,5 Star FM, kemunculan Bang Haji Roma Irama dalam Tahi Lalat ini atas usulan dari Cak Kencur begitu ya, yang ada di kawasan Dawi Kerati. Hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cak Kencur. Kemudian saya juga menyapa Mas Franky yang dari kawasan Bangil, yang saya yakin Anda sudah bergoyang dengan hadirnya Benigno bersama Ira Suara tadi dalam Aduhai begitu ya. Sapanya untuk Cak Kencur, kemudian Bu Ira, Bapak Purmana, Mama Arum, ada Mas Iki, Mbak Susmia, kemudian Bapak Heru, Mbak Gadis, Mbak Reni, dan semuanya saja. Salam ukhuwah Islamiyah. Bapak Purmana juga sudah menyatu dari kawasan Pasuruan Kota. Mansur S-nya tidak perlu dinanti karena sudah hadir begitu ya dalam penantian. Bapak Purmanam siang hari ini juga pengen ketemu dengan Wak Rite, kemudian Bapak John Sableng, Mas Sutekno, ada juga Arfi, Anwar Eko, Toto Blendrang, Chris Fislik, Mama Arum, Ibu Ima, Ibu Ira, Ibu Lili, Bu Nur Jalil, Bu Sugeng, gak ketinggalan Furin. Selamat mendengarkan saja Target sesi pertama ini. Selanjutnya ada Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo begitu ya. Gabung Mas, aku tak request lagunya Elia Kadam saja yang Beban Asmara. Oke, lagunya sudah saya temukan dan siap disimak nanti untuk Om Yudi ya. Sekarang kita geser dulu ke segmen Anda bakal ketemu dengan Geisa di segmen ini, di mana menurut Geisa tantangan yang dihadapi dalam proses produksi album Love Recalls, yakni proses panjang dalam brainstorming, juga bertukar opini antar musisi dan produser, khususnya terkait dengan referensi musik. Salah satu pengalaman terkesan bagi grup musik Geisa saat menggarap album terbaru Love Recalls ini adalah selama proses pembuatan album ini mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan Dream, kemudian Enrico Octaviano, personil dari Lomba Sihir, kemudian Ivan Dewanto, Agung Monte dari Hook, dan Andi Arman yang produser dari 420. Mereka dengan kerja sama ini, Geisa berhasil melahirkan album Love Recalls dengan musik yang sangat berwarna sembari tetap menjaga esensi dan originalitas dari lagu-lagu tersebut. Kita simak versi album Love Recalls untuk lagu yang bertajuk Kamu Yang Pertama.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi
2: kenapa?
3: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: 105,5 Star FM.
6: Star Gear, Star Jogging.
7: Sedikit nyentrik, asai, asai, asai.
5: Star Gear.

105,5 Master FM. Mega Mustika, baru hadir rekan cinta lahir batin. Sebuah nomor yang terus bawa kita bergulir sampai di menit yang ke-37 saat sekarang dari satu siang waktu Star FM. Sementara terik di luar sana begitu ya, hawa juga terasa gerah. Semoga daratan lagu-lagu dangdut yang menjadi sajian program ini tetap menghibur Anda hingga gerah. Tetap meskipun terasa tapi mulai berkurang gitu ya, karena deretan materi-materi yang menghibur Anda. Ada Alfian yang ada di kawasan Pasuruan Kota yang menantikan hadirnya Yus Yunus dalam Memori Daun Pisang. Cuman saya gak menemukan ya Yus Yunus membawakan lagu Memori Daun Pisang. Kecuali itu adalah tampilan dari Ina Cynthia bersama Solid AG. Ada juga Amelina bersama Iwan. Nah, yang saya hadirkan nanti satu di antara dua versi itu ya. Yang jelas Yus Yunus tidak membawakan lagu ini. Oke, terima kasih untuk Avian yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Kita langsung simak saja Memori Daun Pisang.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
6: 105,5 Star FM.
7: Star Joget.

105 kembali Mas Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Hadirnya Siti Nurhaliza dalam Cinda. Rupanya bawa kita ke bagian ujung waktu di mana program Star Gadisasi yang pertama ini harus segera rampung dan diakhiri. Kemudian berlanjut dengan sesi keduanya dengan muatan dangdut modern. Oke, saya Bang Jono pamit. Terima kasih untuk sudah menyatu kurang lebih 3 jam di program ini ya. Saya mundur sembari lepas tampilan paling pungkasan dari Nur Halimah untuk Sorang Sedikit.

0: Informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, inilah Star Update untuk Rabu 13 Mei 2026. Dua berita sudah kami persiapkan. Yang pertama datang dari Lamongan. Satres Narkoba Polres Lamongan kembali mengungkap jaringan peredaran narkotika di Kabupaten Lamongan dengan menangkap seorang tersangka baru yang diduga terkait kasus peredaran sabu-sabu. Setelah lebih dulu menangkap seorang residivis kasus narkoba, Bagus Krismandianto, Satres Narkoba Polres Lamongan kini berhasil mengembangkan kasus tersebut dengan membekuk satu pelaku lainnya. Tersangka Bobby Abi, 25 tahun, warga Kecamatan Sambeng, diamankan petugas saat berada di dalam rumahnya sekitar jam 5 sore. Penangkapan itu merupakan hasil pengembangan intensif yang dilakukan penyidik setelah sebelumnya menangkap Bagus Krismandianto sehari sebelumnya. Dari hasil penggerebekan di rumah Bobby Abi, polisi menemukan 3 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor mencapai 15,41 gram. Barang haram tersebut diduga kuat akan diedarkan kembali kepada sejumlah pengguna di wilayah Lamongan dan sekitarnya. Beralih ke Surabaya, Beta UFO Indonesia, komunitas yang fokus mengamati, mendokumentasikan, menginvestigasi hingga meneliti fenomena Unidentified Flying Object atau UFO, menyebut ada sejumlah hal penting yang harus diperhatikan dalam menganalisa kemunculan benda asing di langit. Hal itu diperlukan untuk mengedepankan apakah objek yang terlihat merupakan drone, satelit, atau benar-benar UFO. Ketua Beta UFO Indonesia Muhammad Reza Wardana mengatakan laporan dugaan kemunculan UFO di kawasan Embong Kaliasin, Genteng, Surabaya pada 2 Mei 2026 lalu masih minim informasi. Menurutnya, analisis tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan video singkat tanpa detail tambahan. Reza menjelaskan bahwa benda bercahaya itu adalah satelit, maka gerakannya cenderung lurus dan dapat dilacak menggunakan aplikasi Stellarium. Sementara itu, jika drone, biasanya terdengar suara baling-baling. Istilah UFO merujuk pada kendaraan terbang yang teknologinya berbeda dari teknologi penerbangan buatan manusia pada umumnya. Menurutnya, UFO umumnya memiliki kemampuan bermanuver dan bentuk yang tidak lazim. Berdasarkan laporan yang diterima Beta UFO, kemunculan benda terbang aneh biasanya terjadi saat dini hari atau malam hari. Reza juga menambahkan bentuk UFO yang paling sering dilaporkan adalah cakram dan segitiga. Pada malam hari, objek tersebut juga kerap memunculkan kilatan cahaya. Selain laporan dari kawasan Genteng, Surabaya, Beta UFO juga menerima laporan kemunculan benda bercahaya lain di kawasan Ketintang pada 12 Mei 2026 sekitar jam 4:30 pagi. Demikian Star Update, saya Yudhifer, selamat siang dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM, The Real Music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang, warga Star. Edisinya hari Rabu 13 Mei 2026. Banyak orang yang tidak bertindak karena takut gagal. Padahal tidak bertindak itu kegagalan yang sudah jelas terjadi. Oke, Rani Krisna hadir. Menemani sampai tuntas jam 5 sore nanti untuk Stargate 2 Asyik Asyik. Beda dengan Stargate yang awal tadi, lagu-lagunya klasik dan juga penuh dengan kenangan. Kali ini dangdut dan juga campur sari yang versi modern ya. Pop Jawa juga siap untuk memberikan yang terbaik siang hari ini. Oke, yang pengen bergabung silahkan langsung saja merapat. Kita tinggalkan duo anggrek dengan Sir Gobang Gosir menuju ke DJ Didit dengan IC Teru 2. Stargate 2. Shikashing.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Denny Caknan, barusan hadir dengan Tunggal Eka. Ini memang kalau dilihat ya, Radi Amati gitu, apapun yang dirilis, single-singlenya Denny Caknan ini kok mesti langsung bisa diterima dengan bagus gitu ya. Mulai dari yang Kertonyono Medhus Janji, terus sampai yang judulnya Satru itu ya, itu dalam waktu satu hari sudah berapa juta gitu. Rezekine Denny Caknan nih, rezekine bapak E. Soalnya Caknan itu kan nama bapaknya. Begitu juga dengan yang sekarang ini, ada Tunggal Eka, ada lagi yang duet sama istrinya Sinarengan ya, terus juga ada Negoro Angin, semuanya pada FYP. Baik, warga Star kali ini sudah sampai di menit ke-27 lepas dari jam 2 siang waktu Star FM. Untuk yang pengen bergabung ya, seperti biasa, monggo silahkan saja. Bisa SMS WA di 081-831-0755, via Facebook di Star 105.5 FM. Terima kasih juga ini untuk rekan-rekan PDW yang sudah bergabung. Selamat siang aja untuk Raka di Pandaan, ada Aira di Pandaan, kemudian juga ada Titania. Selamat siang juga untuk Fatma, ada juga Farah ya. Ada beberapa request yang belum bisa dihadirkan.

belum resmi rekamannya gitu. Jadi kalau diputer kok rasanya aduh. Thank you. Baik, kali ini ada satu lagu juga. Masih diminta sama rekan-rekan PDW ya. Selamat siang saja untuk Maya. Ini dia dari Safira Inama dengan Bojo Loro.

0: Jangan dong sehat.
1: Ya Fena Care.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time, quality time.
2: Iya.
3: Emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
3: Cute time buat kulit.
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
5: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
6: minyak gosok, cap tunggal.
5: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
6: minyak gosok, cap tunggal.
5: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
6: ya. Yeah.

0: Tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
2: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
6: In the house.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Guyon Waton hadir dengan Sebatas Teman. Ini pasti ceritanya seputar salah paham ya. Tapi kadang memang kita lebih enak bercerita, lebih fair, lebih los ketika itu kita itu curhat atau bercerita kepada teman ya, daripada dengan orang yang kita cintai. Teman nih loh, lebih apa ya, nyaman aja. Soalnya tidak ada perasaan yang bagaimana-gimana gitu ya. Jadi murni memang berteman saja. Baik, warga Star, mudah-mudahan juga Rani hari ini bisa menjadi teman untuk Anda yang lagi beraktivitas ya. Satu lagu hadir dari Guyon Waton dengan Sebatas Teman, diminta sama Kaila PDW. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga selamat siang ada Ayas, ada Rika. Ini saya bingung nih. Rika requestnya buat Pangeran, salamnya buat Pangeran. Ada. Ada Mia juga ya. Terima kasih untuk requestnya, ditunggu. Halo, selamat siang juga untuk Ibu Ira yang ada di kawasan Sidoarjo. Panasnya cedar Mbak Rani. Betul Ibu. Sewungu pokoknya ya. Bikin geliyeng kalau di panas-panas begini, kalau lagi ada di luar. Bunda Istiharo, Mama Arum, ada Bu Ani, Bu Anis, Mas Prangki, Pak Murmanam, dan juga ada Mak Meduro. Oke, terima kasih kembali.

Baik, lanjut. Hadir satu lagu. Kali ini Rani hadirkan versi dari Damaradi bersama dengan Tedis Lavora. Ayang, ayang.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
6: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
5: Cak Pri.
4: Bu Iin.
5: Lagi ngapain?
4: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
5: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
4: Nggak Bu. Pasti mahal.
5: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, Tan.
4: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
5: Tapi kan saya...
4: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
1: Aduh.
0: Kamu kenapa?
1: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mi,
2: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Star FM, the real music.
9: Stargate in the hole.

105,5 Star FM. Cika Sehnas hadir dengan Linting Daun, lagu yang di awal-awal tahun 2022 ini ya, itu booming banget sekitar bulan Juni. Apa-apa pokoknya kalau misalnya sudah FYP atau viral di sosmed gitu, pasti banyak yang suka, banyak yang meminta ya. Tapi ingat juga warga Star, apalagi untuk Anda yang punya putra-putri masih di bawah umur ya, tetap kalau misalnya melihat sosmed ataupun melihat YouTube di HP harus tetap didampingi, karena banyak sekali hal-hal yang kenyataannya bukan memberikan kepositifan, tapi banyak juga yang kurang mengedukasi dengan baik ya. Jadi disarankan tetap didampingi. Oke, terima kasih masih bersama dengan Rani Krisna di Stargate sesi yang kedua. Rani lanjut menyapa, selamat sore. Ada Pak Purwomana yang ada di Pasuruan Kota. Semoga yang siaran hari ini diberi kesehatan panjang umur serta dilancarkan rezekinya. Amin. Menyapa untuk warga Star semuanya tanpa terkecuali, selamat sore ya. Salam sehat selalu. Oke, terima kasih Pak Purwomana. Lagunya juga sudah Rani hadirkan ya. Sementara juga apa kabar untuk siapa ini tadi ya? Oh, gak ada namanya. Tanjung Mas ninggal janjinya tadi sudah. Terima kasih tetap. Oh, lupa saya. Semoga selalu diberikan kesejahteraan, kebahagiaan, kesehatan bersama dengan keluarga tercinta. Om Yudi. Terima kasih untuk Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo ya. Cak Kencur Sing juga yang ada di kawasan Dawe, terima kasih. Kemudian juga ada Mia sama Kaila. Tadi semua request-requestnya sudah Rani hadirkan ya. Oke, terima kasih juga yang belum sabar.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu, ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Radio 5.5 Star FM, the real music.
7: Star in the hole.

105,5 Star FM. Star People, di tengah kesibukan, jangan lupa untuk berolahraga ya. Karena selain bikin sehat, olahraga juga bikin suasana hati bagus. Habis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami, cocok dipakai setelah berolahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur Indonesia.

0: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: Star Game in the hole.

105,5 Star FM. Warga Star, kita masuk di sesi Star of the Month lebih dulu ya. Kali ini masih bersama dengan guru band Geisha yang menjadi bintang untuk bulan Mei 2026. Album Love Recall memiliki makna yang istimewa bagi Geisha. Album ini menandakan babak baru dalam perjalanan musik mereka dengan pergeseran genre ke arah dream pop dan juga aransemen yang lebih fresh. Hal ini menunjukkan bahwa Geisha terus berinovasi dan berani keluar dari zona nyaman. Dalam album ini ada 6 lagu yang dirilis. Ada Jika Cinta Dia, Love Recall Version. Kamu Yang Pertama, Love Recall Version. Pergi Saja, Karena Kamu, Takkan Pernah Ada, Cinta dan Benci. Kemudian juga ini semuanya versi Love Recall Version ya. Geisha pun memilih Jika Cinta Dia sebagai single utama dalam album ini karena dinilai memiliki unsur yang sakral dan berharga. Sebab berkat single itu, Geisha di masa lalu dapat dikenal luas dan bisa terus berkarya sampai sekarang. Baik, kali ini langsung saja Geisha dengan Jika Cinta Dia yang diambil dari album Love Recall Version.

0: 105.5 Star FM, The Real Music.
1: Stargate in the house.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Febri Verona dengan Gak Mau Gak Suka Gelai. Kali ini sudah hadir di menit ke-22 lepas dari jam 4 sore waktu Star FM. Baik, terima kasih yang masih setia. Ini juga masih ada yang belum sempat Rani sapa ya. Selamat sore saja. Halo, terima kasih untuk Mas Franky yang ada di kawasan Bangil. Menyapa untuk Abi Faisal, Mbak Yuni, Om Yudi, Bu Nini, ada Cak Kencur, Bu Lili, ada Bu Susmia, dan juga semuanya salamnya Ukhuwah Islamiyah. Buat Mbak Rani, semoga sehat selalu bersama dengan keluarga. Amin. Terima kasih. Bams yang ada di kawasan Sidoarjo juga selamat sore. Sementara juga ada Mas Anwar yang ada di Candi Sidoarjo. Kumawon, oke, ditunggu. Salamnya kagem Pak RT, Mas Arfi, Mas Toto, ada Mas Franky, Chris Fislik, Mas Utekno, Pak John, Bunda Akila, dan juga untuk Pak Purmanam ya. Terima kasih kembali untuk Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Halo, yang barusan aja hadir di Facebook ada Wak Rete Heru Mulyono. Waalaikumsalam. Lagunya sudah Rani hadirkan. Ada Totok Blenderang juga ya. Oke. Terima kasih juga untuk yang sudah memberikan like-nya. Ada Ava Republik, Gara, Koasian, Solikin Solikin, Mas Iki, Juri-Juri, Hasdi Derpanser, Rani Pranti Katerji. Kemudian juga ada Totok Blenderang, ada Andung Irawan ART, Aba Waisel Samplangan, Oman Kanyor. Kemudian juga ada Marcel, ada juga Yohanes Wahyudi. Persatu requestnya Rani hadirkan, mudah-mudahan cukup waktu untuk semua requestnya ya. Kali ini Sahiba Saufa dengan Tattoo.

0: Aduh, bingung nih. Pilih yang mana ya? Yang ikal apa yang lurus ya? Aku tuh sukanya yang ikal, tapi ibu tuh gak setuju.
1: Udah, ikal atau lurus sama aja. Yang penting soleh, baik, terus sayang sama keluarga.
0: Tapi...
1: Gini-gini, zaman sekarang itu kalau pilih pasangan jangan cuma dari latar belakangnya.
0: Ya tapi...
1: Udah, pokoknya sampein ke ibu kamu. Mau rambutnya ikal atau lurus, mau kulitnya kuning atau coklat, dan apapun latar belakang sukunya sama aja. Yang penting orangnya baik. Lagian sama-sama orang Indonesia kok repot.
0: Woi, yang cari pasangan itu siapa? Aku tuh lagi bingung pilih model rambut buat wisuda minggu depan.
1: Kirain abis kelamaan jomblo sih.
2: Lol.
0: Apa?
3: Stop rasisme. Mari berteman dan bersaudara tanpa memandang fisik, suku maupun agama seseorang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih.
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel Taesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
5: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
6: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe dan cuka apel Taesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
2: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
6: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
7: Your music is back. Your music is back.
8: 105.5 Star FM, the real music.
9: Star in the hole.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
5: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
5: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos kan.
5: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit tering syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
0: Oke Pak, tapi
4: kenapa?
0: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
0: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: Stargate in the hall.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari Gita Yubi Hadi dengan Lemah Teles akhirnya membawa kita di menit akhir untuk target sesi yang kedua. Terima kasih warga Star yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan ya. Ibu Herlina yang di kawasan Pasuruan, terima kasih. Mudah-mudahan requestnya ini benar, karena kalau versinya Andekate, Andekan itu kita nggak bisa memutarkannya ya. Oke. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Setelah ini ada Fira Azahra untuk favorit kita. Satu lagu terakhir, Sevi Q dengan Andekan. Selamat sore.

0: Star Byte, infotainment in focus.
1: Aziz Hayat atau yang populer dengan nama Jazz sudah bercita-cita menjadi penyanyi sejak kecil. Meski demikian, karirnya di tanah kelahirannya, Brunei Darussalam, dirasa tidak begitu berkembang. Usai tampil di Anugerah Planet Musik atau APM, Jazz mendapat tawaran dari label Sony Music Indonesia. Di tahun 2016, single debutnya rilis dengan judul Dari Mata dan segera meraih popularitas tinggi. Kesuksesan ini disusul dengan lagu-lagu berikutnya seperti Kasmaran, Teman Bahagia, Berdua Bersama, dan lain sebagainya. Lagu Jazz yang berjudul Bersamamu bahkan dinyanyikan kembali oleh penyanyi Filipina Christian Bautista.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Tahesa.

95.5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat sore warga Star, berjumpa kembali di program favorit kita, Hits Banget. Hari Rabu 13 Mei 2026 ya. Oke, durasi 3 jam berikutnya saja musik pop Indonesia, siap bermunculan di ruang dengar kamu. Hingga jam 8 malam ya, and bareng dengan Vira Zahra. Hari ini adalah Hamin 1 tanggal merah. Lebih tepatnya besok ya, 14 Mei itu tanggal merah kenaikan Yesus Kristus, warga Star. Yaitu yang kita bahas ya, kira-kira esok hari apa agenda kamu, warga Star? Agenda besok tanggal merah, kamu kemana? Kamu ngapain, warga Star? Apakah ada acara gereja atau mau liburan atau tetap masuk kerja atau yang lain boleh kamu sebutkan? Tiap individu kesibukannya berbeda-beda ya. Jadi kalau warga Star yang Nasrani pastinya bersibuk ria di gereja ya. Tapi kalau kamu yang gak merayakannya, otomatis ya ngikutin tanggal merahnya. Mungkin kamu liburan atau malah di rumah aja. Entah mungkin bersih-bersih rumah seperti biasa atau yang lain gitu ya. Atau malah tetap masuk kerja.

Tapi syukurlah juga ya, besok hari Kamis jadinya saya libur. Wah, jadi kayak ngerasa, ikut merasakan rasanya libur di hari libur gitu ya. Karena selama ini tuh jarang banget ya, jarang banget yang namanya tuh tanggal merah atau hari libur nasional ya. Bahkan sekedar hari Minggu aja gitu. Merasakan libur itu jarang, bahkan hampir gak pernah. Kecuali kita cuti ya. Cuti pun biasanya ada kesibukannya. Ya maksudnya kayak tanggal merah, hari libur, tapi kita juga ikutan libur gitu. Itu jarang banget sebagai penyiar radio ya. Pada intinya nanyain aja sih, kira-kira esok hari tanggal merah itu agendamu kemana, warga sah? Ngapain? Ada acara gereja kah, liburan, tetap masuk kerja atau yang lain boleh kamu sebutkan? Silakan hadir di WA 081-831-0755, 081-831-0755, via Facebook kami Star105.5FM, Star105.5FM, langsung komen aja di wallpost terakhir yang akan kami posting. Durasi 3 jam berikutnya, sekali lagi bareng dengan Vira Zahra. Setelah dibuka, satu penampilan sederhana by Silang Seven, kali ini giliran Jazz, Teman Bahagia.

0: bro. Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai

0: Segitunya. Slow bro, slow. Nih, gua ada Sanaflu. Kalau gua sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Nggak kebayang kalau nggak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please nggak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidup mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Bu, aku ke warung dulu ya.
6: Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
5: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
6: Terserah, pokoknya harus ada pita cukainya. Tapi pita cukainya harus asli. Pastikan jangan pita cukai bekas. Pastikan juga nama pabrik di kemasan dan di pita cukai sama. Satu lagi ya, Dek. Pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya, jenis barang di kemasan dan pita cukai harus sama.
5: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
6: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
5: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
7: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Mutiara Aya.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 118.

Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setia, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudorotan bagi kalian. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kalian. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh, telah kami terangkan kepada kalian ayat-ayat kami, jika kalian memahaminya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman, fi tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, ini adalah peringatan Allah subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka, menjadikan mereka sahabat-sahabat terpercaya, kolega-kolega, dan teman-teman dekat, serta dengan menampakkan dan membuka rahasia-rahasia kaum mukminin kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada hamba-hambanya yang beriman tentang perkara-perkara yang mengharuskan mereka anti dari mengambil orang-orang kafir itu sebagai sahabat terpercaya. Mereka, orang-orang kafir, tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagi kalian, dan sesungguhnya telah nampak kebencian dari perkataan dan ucapan-ucapan sinis mereka, dan juga permusuhan yang disembunyikan mereka.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
4: Megadisc, where music matters.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dnet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya. Yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dnet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dnet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dnet juga didukung koneksi fiber optik ke international backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang siap membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.

Puan Kisar, kita masuki wilayah Star of the Month untuk Mei 2026 bareng dengan Geisha. Jadi, pada bulan Mei ini, yang menjadi bintangnya adalah Geisha. Di mana sukses tidak selalu harus dari ibu kota. Inilah yang telah dibuktikan oleh sekelompok anak muda yang tergabung dalam Geisha. Band yang berasal dari Pekanbaru ini digawangi oleh 5 anak muda. Untuk formasi awal terbentuknya seperti Momo di vokal, Robby di gitar, Aan pada drum, Ame pada keyboard, dan Bernard di bass. Berawal dari finalis ajang My Life Wanted di tahun 2007, semula menggunakan nama Jingga, lalu band ini sempat vakum karena salah satu personilnya, yaitu Febri, harus melanjutkan studinya di kota lain. Akhirnya mereka sepakat membentuk formasi baru dengan nama Geisha. Satu lagu dari Geisha dengan Bunda. Berhak.

teman.

95.5 RFM. Satu track yang barusan tampil dibawakan oleh Ziva Magnolia. Pilihan yang terbaik dari album Magnolia yang rilis tahun 2022 yang lalu ya. Dipesan via Facebook, selamat mendengarkan. Dan kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Hari Rabu ada fun polling ya, lagi ngobrolin tentang agenda hari esok warga SAR karena tanggal merah. Kira-kira warga SAR besok agendanya kemana sih? Apakah ada acara gereja? Karena kan besok ada peringatan kenaikan Yesus Kristus gitu. Jadi untuk umat Nasrani pastinya udah bersibuk-sibuk ria, ada acara keagamaan gitu ya. Berarti itu acaranya. Atau warga SAR non-Nasrani ya, jadi gak ngikutin atau gak memperingati tapi ikut menikmati hari liburnya aja, tanggal merahnya gitu. Berarti besok mau kemana nih? Liburan kah? Soalnya termasuk long weekend warga SAR, karena pas lusa hari Jumatnya 15 Mei itu cuti bersama. Ya, cuti bersama. Terus Sabtu Minggu weekend, wah liburan panjang nih. Alamat, macet ya. Kamu mau liburan gak besok? Atau besok tetap masuk kerja? Ya namanya rutinitas orang ya, beda-beda. Ada yang libur, ada juga yang tetap masuk kerja. Kalau biasanya saya termasuk kloter yang masuk kerja ya, alias meskipun tanggal merah tetap masuk kerja. Tapi khusus untuk besok saya libur, soalnya bertepatan aja pas tanggal merah, pas hari Kamis, dimana hari itu hari saya libur ya. Makanya kayak suasana liburannya itu lebih kerasa gitu ya, karena bisa bareng-bareng liburnya. Agenda besok tanggal merah kamu kemana warga SAR? Saya jumpai di Facebook Star 105.5 FM. Ketemu dengan Yuda Skizofrenia, hadir kak. Agendanya tetap jadi kaum rebahan. Lagunya Lubuk Kau Cantik Hari Ini. Untuk memori kita ya bro. Selamat mengudara kak.

lagunya Pura-Pura by Liodra. Udah tampil ya, terima kasih. Ada juga Aba Waisal dari Gianyar Bali hadir selamat sore menjelang malam Mbak Alfira Pao. Besok sih aku mau liburan Kak. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Kemudian ada Om Yudi dari Probolinggo. Selamat petang Mbak Alfira Pao. Agenda besok tanggal merah aku pergi ke gereja ibadah ya. Matugas aja wis Mbak, makasih. Sehat senantiasa, semoga selalu diberikan kesejahteraan, kebahagiaan bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih. Sesi berikutnya saya sapa untuk kami yang sudah join di WA. Saya mau puterin lagu yang kemarin sempat saya polling di polling lagu baru. Dan ini juga termasuk lagu baru dari mereka jelasnya. Endang Sukamti, Oh My God.

0: Tete beli rokok ya, satu slop aja buat tukang di rumah.
1: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
0: Terserah, pokoknya harus ada pita cukainya. Tapi pita cukainya harus asli. Pastikan jangan pita cukai bekas. Pastikan juga nama pabrik di kemasan dan di pita cukai sama. Satu lagi ya, Dek. Pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya jenis barang di kemasan dan pita cukai harus sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap, Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star
3: Mas,
2: FM Pandaan.
3: Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
5: Segar bugar.
6: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare.
7: Si Mas, kalau nyetir mobilnya jangan ngeput, bisa enggak?
8: Loh, kan biar cepet sampai, Mbak.
7: Iya, tapi bahaya, Mas. Apalagi kita lagi di jalan tol. Kalau menurut undang-undang, batas kecepatan paling rendah yang diperbolehkan itu 60 km per jam dalam kondisi arus bebas. Paling tinggi 100 km per jam untuk jalan bebas hambatan. 80 km per jam untuk jalan antar kota. 50 km per jam untuk kawasan perkotaan. 30 km per jam untuk kawasan pemukiman. Mending pelan asal selamat, Mas. Kalau ngebut gini, bisa-bisa mobil sampean kena alat pendeteksi kecepatan. Speed gun loh, Mas. Dan dikenakan denda Rp500.000.
8: Waduh, gawat juga ya, Mbak.
7: Makanya, Mas, harus taat aturan berkendara mulai sekarang. Jangan karena takut didenda, tapi demi keamanan dan keselamatan bersama. Betul nggak?
8: Betul, Mas. Masuk gue kok.
7: Awas, Mas.
2: Yuk, jadi pelopor keselamatan berkendara di jalan raya dengan menaati peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerjasama dengan Polres Pasuruan.
9: Pagi, Anton.
10: Pagi, Bella.
9: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
10: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
9: Kamu flu ya?
10: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
9: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
10: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
9: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
11: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
12: Beberapa hari kemudian.
13: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
12: Udah seger lagi nih.
13: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
11: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
14: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 FM. Satu track by Ariel Noah, warga star sonora film Dilan ITB 97. Barusan tampil dengan Dulu Kita Masih Remaja. Oke, dan sekarang waktunya menyapa untuk kami yang sudah join di WA kami 081-83-10755. Warga star, agenda besok tanggal merah kamu kemana? Apakah ada acara gereja, liburan, tetap masuk kerja, atau yang lain boleh kamu sebutkan? Saya jumpai, ketemu dengan nama Fuad di kawasan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Halo bro Fuad di Winongan. Besok tanggal merah, libur kerja, agendanya mancing. Info spot mancing Kak Fira. Masalahnya saya nggak pernah mancing ya. Jadi saya nggak terlalu tahu nih tempat mancing itu di mana ya. Tapi saya tuh pernah ke Danau Ranugrati, bro. Di situ tuh waktu saya ke situ, saya ngelihat ada banyak orang mancing. Kayaknya di situ deh salah satu info spot ya. Atau mungkin kamu udah sering mancing di situ? Gimana? Dapat banyak gak kalau mancing di situ? Tapi saya udah lama sih ke Danau Ranu itu, kayaknya berapa ya? Mungkin 10 tahun yang lalu. Lama banget ya? Iya, udah 10 tahun yang lalu itu terakhir ke Danau Ranugrati. Ada orang mancing. Kalau sekarang gak tahu ya, saya udah lama banget ya ke sana. Ada orang mancing, itu salah satu rekomendasi mungkin ya. Oke, terima kasih. Terus ada Mas Franky di Bangil hadir. Kalau aku sih tetap masuk kerja Mbak Fir. Lagunya Liodra Pura-Pura udah kami hadirkan di awal. Mau tebarkan salam buat Anwar Eko, Santi Endrawati, Bams, Vena, Arfi, Felicia, Furin, Echa, Ayub Mamstin, Aska Khoronisa, Rohim, Iva, Hendri, Reni, dan semuanya salam ukhuwah Islamiyah. Untuk Mbak Fira, agenda besok libur tanggal merah ya. Mbak Fira mau kemana? Pacaran? Iya, jarang-jarang bisa libur bareng. Jadi ya udah mau pacaran. Terima kasih. Lanjut ada Furin di kawasan Bangil. Shalom, selamat sore Kak Alvira hadir. Ikutan tema sore ini ya. Agendaku apa ya buat besok hari Kamis? Kebetulan tanggal merah dan bertepatan juga dengan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. So pasti buat seorang Furin ya pasti ke gereja lah dari jam 6 pagi sampai 8 malam. Full sesi ibadah 1-4 karena pelayanan di gereja GMS Rooftop Surabaya Barat Pakuwon Mall. Kalau ada sesi rehat ya mungkin makan di food court Pakuwon sambil belanja tipis-tipis saja. Kalau Kak Fira besok rencana ke mall mana nih? Dan mau ngapain aja seharian? Seperti biasa always kepo sebagai Fira lovers gitu ya. Emang pede banget ya saya mau ke mall gitu. Kalau saya gak ke mall gimana? Saya tuh sebenarnya pengen touring ya. Pengen touring itu ya ke gunung kayak ke pantai ya. Tapi masalahnya cuma sehari doang ya. Sehari tapi tanggal merah lagi. Pasti di mana-mana tuh macet ya. Tempat wisata banyak yang berlibur. Saya tuh kalau liburan ke alam paling suka yang hari-hari biasa. Hari-hari di mana orang-orang pada rutinitas. Terus saya liburan sendirian itu lebih enjoy aja sih. Jadi wisata gak banyak orang gitu ya. Lebih tenang lah. Terus di jalan juga jalanan lancar, gak macet. Coba kalau besok, ini kan long weekend ya. Pasti banyak sekali. Tapi kalau kamu nebak ke mall, iya sih. Mau ke mall aja. Nonton film sih agendanya ya. Cuman apa ya, kalau ditanya ke mall mana, saya masih belum ada tujuan kemana. Karena saya ngelihat jadwal ya, ngelihat jadwal film bioskopnya dulu. Kira-kira yang, saya kan mau nonton 3 film gitu. Terus dari 3 film ini, mana yang kayak cocok dari film 1 ke film selanjutnya, nyocokin jamnya gitu. Itu kira-kira bioskop yang mana dan di mana. Antara Malang atau Sidoarjo sih, tapi kalau keduanya ini gak ada yang cocok mungkin meluncur ke Surabaya. Saya kalau ke Surabaya lagi sukanya itu ke Cito, City of Tomorrow, atau ke BG Johnson Surabaya. Kalau ke Surabaya tapi gitu sih. Menyapa semua warga Saraja, sama sore semuanya. Untuk lagunya Kesha Lefronka dengan judul Aku Bukan Dia. Udah tampil ya bro, terima kasih.
Ketemu juga ini dengan Osep di Kebon Waris Pandean. Halo Osep, kalau saya besok masuk ke Avira tukar hari Sabtu. Gitu ya. Selamat bekerja, Bro Osep. Ya, tipis-tipis hari Sabtu tetap libur, Bro. Daripada besok masuk, tapi Sabtu juga masuk. Semangat ya, Bro Osep. Lanjut, ada Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat malam hadir ke Alvira. Kalau aku besok Kamis palingan ya Kamisan ke kuburan ziarah, Kak. Lagunya bisa ganti request ya, Bro? Saya cek kok. Bukan termasuk hit single ya, jadi bisa ganti request. Untuk Kak Firanya menyapa Mas Arfi. Untuk Kak Firanya makasih. Terus menyapa buat Mas Arfi, Mas Toto, Mas Franky, Pak Rete, Mas Sutekno, Pak John Sableng, Mas Chris Fislik, Bunda Akila, Pak Purmanam. Terima kasih. Kemudian ada Pak Yamin di Sidoarjo. Fira mau nanya, yang pemenang 10 orang Cuka Apel Tahesta itu siapa aja ya tadi siang? Coba abis ini saya cek dulu ya untuk nama-nama pemenang talk show tadi siang. Soalnya di depan saya ini gak ada ya. Saya cek ke tempat yang lain. Liburan ke wisata kebun binatang, Kak, besok. Oke, terima kasih. Kemudian ada Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik hadir. Kalau aku sih besok tetap masuk kerja gitu ya. Lagunya dari Mahalini. Kebetulan yang Batasi Rasa ini gak bisa hadir karena belum dipopulerkan. Ada di album tapi gak bisa saya hadirkan karena belum termasuk mendapatkan izin untuk dipopulerkan ya. Mau kirim salam buat Toto Blendrang, Anwar Eko, Furin, Mas Franky, buat Nonviranya. Aku doakan semoga segala keinginan dan harapan Nonvira bisa segera terwujud dan terlaksana dengan baik. Dan yang pasti sehat-sehat selalu ya. Amin, terima kasih. Terus ada Hadi di Sidoarjo hadir. Kalau besok sih aku di rumah aja, Kak. Oke. Lagunya dari Trisuaka, Ayah Aku Rindu. Terima kasih. Selamat malam buat Rohim di Tanggulangin Sidoarjo. Lagunya Di Memori Kita ya, Bro, by Project Pop dengan Bukan Superstar. Apapun tanggal atau harinya, tetap kerja, libur pas kecapean aja. Terima kasih banyak, Mbak. Sama-sama. Kemudian ada Astriana. Ibu Astriana, Kak Fira, tahu nggak bedanya cincin dan Kak Fira? Apa tuh? Kalau cincin itu melekat di jari manisku. Tapi kalau Kak Fira, melekat di hatiku. Masa sih, Rek? Melekat di hatimu kayak permen karet gitu ya. Oke. Saya tuh sering ngerasa aneh kalau digombalin sama sesama cewek, warga star. Soalnya udah biasa sih kalau saya tuh digombalin atau digodain cowok gitu ya. Wajar, cowok ke cewek. Tapi kalau digombalin sesama cewek itu agak gimana gitu. Dulu juga pernah gitu, yang secara langsung ya. Zaman Star FM itu kayak membagikan takjil gratis pas bulan Ramadan gitu ya. Itu bagi-bagi takjil di depan studio Star FM. Ini yang udah 10 tahunan yang lalu ya, bukan yang akhir-akhir ini, warga Star. Jadi pas membagikan takjil gitu, terus ada 3 cewek ya, yang kayak ya cabe-cabean gitu kali ya. Soalnya satu motor itu ditumpangi oleh 3 cewek gitu, masih remaja. Kemudian pas saya ngebagiin takjil gratisnya, itu tangan saya dipegang ya. Tapi megangnya agak aneh gitu. Terus bilang, ih kakak kakak cantik deh. Terus apa lagi ya bahasanya? Pokoknya dia tuh kayak menggoda gitu, warga star ya. Idih, apaan sih gitu. Jadi kayak ilfeel gitu, warga star. Mungkin itu yang dirasakan ya kalau apa ya, sesama cewek atau sesama cowok gitu. Ya, normal ya. Itu berarti normal. Oke. Bercanda Kak Fira, siap. Terima kasih. Ketemu juga dengan Albi Faizal di Wiyung Surabaya hadir. Besok kegiatanku cari uang di jalan sambil jadi driver online. Biasanya kalau pas tanggal merah gitu lebih banyak yang pakai jasa driver nggak sih, Bro Albi? Atau malah lebih sepi dari biasanya? Lebih banyak orderan pas hari aktif atau pas tanggal merah?
Lagunya jackpot aku masih mencintainya di memori kita ya bro. Terima kasih. Kalau boleh sharing sehari kira-kira dapat berapa bu, bro? Perkiraan kalau yang car atau yang mobil ya? Kadang saya itu apa ya iseng gitu, apa ya kayak misalnya pas lagi gabut gitu. Ini ngapain ya enaknya ya? Kalau seandainya driver online gitu dapat berapa ya? Random banget gitu pikirannya ya. Ya udah, saya menuju ke track berikutnya kali ini, giliran Tohpati and Nadif Basalamah, Semusim.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Cute time dulu,
4: Cute time? Quality time?
3: Iya,
4: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini.
4: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu?
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Panda.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

101,5 Star FM. Satu lagu yang kemarin lusa tuh sempat saya bahas ya, terlebih Nikita Willy gitu, yang setelah menikah udah fokus pada rumah tangganya. Sama halnya seperti Momo Geisha ya. Ya dianggap karena udah menikah dengan someone yang udah mapan ya, jadinya untuk karir di entertainmentnya vakum, bisa dibilang ditinggalkan gitu warga San. Nikita Willy ya udah cukup lama gak berkarya di bidang musik. Terakhir itu tahun 2011 di lagu Lebih Dari Indah. Cuman dua single aja yang pernah ia populerkan, Ku Tetap Menanti dan Lebih Dari Indah. Kemudian lama banget gak mempopulerkan lagu ya. Baru tahun 2022 atau 4 tahun yang lalu diajak kolaborasi bareng Bian Gindas di lagu yang barusan tampil, cover dari Kangen Band. Warga Star, kebersamaan kita tersisa 5 menit lagi menuju 7 malam ya. Jadi abis ini kita bergeser ke memori kita. Jangan sampai pindah frekuensi, di sini aja. Satu lagu terakhir di favorit kita kami hadirkan by The Massive, Tak Punya Nyali.

0755 via Facebook kami Star105.5 FM. Star105.5 FM, langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Agenda besok tanggal merah, kemana warga Star? Apakah kamu libur kerja? Atau sebaliknya, tetap masuk kerja? Entah itu lembur kerjanya atau tuker libur ya. Biasanya kan gitu. Meskipun tanggal 15 hari Jumat itu di kalender cuti bersama, tapi gak semuanya cuti bersama. Terkadang ya dianggap hari kejepit ya. Makanya kayak di change, dipindah. Tanggal merahnya hari Kamis dipindah di hari Jumat. Jadi biar liburnya agak panjang. Jumat, Sabtu, Minggu gitu ya. Jadi ceritanya besok kemana nih? Apakah kamu tetap masuk kerja atau mau liburan? Atau memang warga Sarjana Nasrani ada acara gereja? Atau yang lain boleh kamu sebutkan? 0818310755. Yang terbaru saya jumpai selamat malam. Ada yang namanya Hendri ya. Hendri di Kedawung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau aku tetap masuk kerja kak, lembur ya. Lagunya teaser si Bandel dipersiapkan. Terima kasih. Kemudian ada Bams di Sidoarjo. Good malam Sarevel. Lagunya di memori kita Dewa 19 dengan Larut. Besok aku mau liburan keluar kota. Oke. Okay. Semoga selamat sampai tujuan and have fun ya. Terima kasih. Berjumpa dengan Agus Zur di Sidoarjo. Selamat malam memori kita. Aku sih besok agendanya ngebolang ke Karanganyar, Kak Fir. Karanganyar itu ada apa, bro?

lumayan banyak ini ya. Saya cek beberapa wisata di Karanganyar. Kamu jurusannya kemana ini? Jawa Tengah ya. Destinasi populernya sih termasuk air terjun Grojogan Sewu, kebun teh Kemuning, The Lawu Park, Candi Cetol, dan situs sejarah The Jolomadu. Kamu yang kemananya bro? Besok aku mau ke Karanganyar Kak Fira, motoran sama teman-teman. Doain ya Kak, selamat pulang pergi. Amin. Semoga selamat sampai tujuan ya bro, berangkat dan pulang. Have fun bersama dengan teman-teman. Salam ya buat teman-temannya. Selamat pulang pergi. Lagunya The Rain terlalu indah dipersiapkan. Makasih kakak, sama-sama. Itu warga ser kalau besok ya, mungkin ada yang mau manjat gunung. Ada yang mau naik gunung lah intinya, entah ke gunung apa aja. Mungkin gak besok atau lusa ya, atau mungkin kapan-kapan gitu. Pokoknya sedang mendengarkan. Jadi kalau pas lagi naik ke puncak gunung ya, lagi muncak ya, itu kan biasanya yang lagi ngetrennya. Ngetrennya kalau pas lagi di puncak gunung kan kayak kita ngebikin tulisan dalam kertas atau dalam papan yang udah kita persiapkan gitu ya. Terus kayak nulis apa kayak gitu, kayak semacam penyampaian gitu. Kalau kita tuh udah ada di puncak gunung apa, berapa MDPL dan seterusnya gitu ya. Biasanya sih tulisan-tulisan itu semacam pencapaian atau ajakan ya, sama orang-orang terdekat atau orang terkasihmu gitu. Dulu ada beberapa di antara warga Star ya, yang dulu namanya Star People atau ya favorit kita lovers alias Vira lovers juga. Jadi ada yang suka muncak ke gunung gitu. Terus dia tuh ngebikin tulisan gitu. Tulisan di dalam kertasnya waktu di puncak gunung. Gunung apa saya lupa ya. Ada dua orang pokoknya. Itu terus kayak bikin tulisan untuk Vira Star FM ya. Kapan kesini gitu. Kapan muncak ke sini, ke gunung apa, berapa MDPL gitu. Jadi kayak semacam gitu-gituan ya. Maksudnya kalau warga Star lagi

Naik ke puncak gunung apa terserah ya, besok atau lusa atau dalam waktu yang lain. Jangan lupa kasih ucapan buat Vira juga ya. Terserah ucapannya apa. Tapi suka aja, soalnya apa ya? Saya juga sebenarnya suka, atau bukan suka sih, tapi pengen ya. Pengen bisa muncak ke gunung ya, karena saya juga suka banget dengan pegunungan. Hanya saja ya, saya melihat kemampuan saya kurang bisa buat naik ke puncak gunung. Dari segi kemampuan kesehatan gitu ya. Jadi kalau nanti tiba-tiba di tengah jalan mundur kan, gak enak ya. Malah ngerepotin yang lain ya. Jadi gak bisa, saya gak bisa naik ke puncak gunung. Makanya juga apa ya, kayak nitip aja salam buat teman-teman yang mau naik ke puncak gunung. Jangan lupa salam juga buat Vira ya. Terserah mau nulis apa. Oke. Lanjut ketemu dengan Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Bro, silakan ganti request ya. Terus Arfi, ini ganti requestnya New Eta, dalam pekatnya dipersiapkan. Terima kasih. Ketemu juga dengan Ibu Asriana. Kakak, aku pengen dengerin komposisinya Kotak yang pelan-pelan saja. Udah saya persiapkan, tapi Ibu Asriana bisa ikutan topik ya. Ikutan fun polling dulu, baru lagunya bisa dihadirkan, oke? Fun pollingnya cuma nanyain aja. Besok tanggal merah, kira-kira Bu Asriana mau ngapain? Mau kemana? Gitu. Terima kasih. Kemudian ada Rofi di kawasan Bangil, selamat malam. Kali ini aku jawab lainnya karena tanggal merah besok pergi ke rumah keponakan di desa. No request, sheshe, pakai cheese. Terima kasih untuk hadirannya. Kalau yang terbaru di Facebook kami, Star 105.5 FM, ada Yanto Jompong di Pandaan ya. Besok acaranya kerja, kerja, dan kerja. Liburnya nanti pas mudik Idul Adha aja, Mbak. Lagunya Wali, Aku Bukan Bang Toyib. Dipersiapkan ya, bro. Terima kasih. Lanjut, warga Star, giliran Pro J-Pop. Bukan Superstar.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time, quality time.
0: Iya,
1: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini,
1: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
8: Lah bapak udah promosiin the potnya belum?
7: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
8: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang pak, yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
7: Iklan di mana?
8: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh nggak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
7: Terus mahal nggak tuh harga promosinya?
8: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
7: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
8: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
7: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jatim Indonesia.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya. Serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi aduh.
3: Kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Halo, 95 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, rupanya waktu sudah mendekati jam 8 malam ya. Jadi waktunya Fira sudah habis buat temen kamu di program ini. Jumpa lagi hari Jumat kalau bareng Fira. Tapi besok masih ada kok untuk program yang sama bersama penyiar yang lain ya. Abis ini bergeser ke Rock Hits. Ada Rani Krishna yang bertugas hingga jam 10 malam. Baiklah, akhir kata saya Fira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye-bye.

0: Sponsor by Infotainment in Focus.
1: Ternyata ada satu tempat populer untuk syuting video musik para bintang K-pop loh, khususnya untuk adegan outdoor atau luar ruangan. Namanya adalah Pulau Penyu atau populer juga dengan sebutan Turtle Island. Pulau ini terkenal dengan hamparan padang rumputnya yang khas dan berlokasi di Gyeonggi-do, Korea Selatan. Mulai dari Promise 9, Nayeon, hingga Secret Number pernah mengambil adegan musik video mereka di Pulau Penyu. Menariknya, ada netizen yang menangkap layar dan menampilkan bahwa di tempat itu ada satu spot yang selalu digunakan oleh para idol ini sebagai latar untuk adegan puncak.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Daesa.

working and stay on rocket. Rocket Yes, coming your way.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat malam warga Star. Edisinya hari Rabu 13 Mei 2026.

hari ini sejenak mampir atau mampir sejenak 2 jam ya, sampai jam 10 malam nanti bersama dengan Rani Krisna di Rock Hit.

dengan rangkaian lagu-lagu rock manca tentunya. Yang pengen bergabung silahkan ya. Tadi sudah dibuka satu lagu dari POD dengan School of Hard Rock. Kali ini hadir sebagai lagu yang kedua, As I Lie Dying dengan Forsaken. Selamat malam, keep on rocking.

keep working and stay on Rocket. Rocket Yes, coming your way.

105,5 Star FM. Limp Bizkit barusan hadir dengan Behind Blue Eyes, satu lagu yang dirilis di tahun 2003 ya. Ini merupakan salah satu cover lagu paling ikonik sekaligus kontroversial dalam sejarah new metal ya. Karena aslinya lagu ini dibawakan sama band rock klasik The Who di tahun 1971. Oke, kali ini hadir di menit ke-29 lepas dari jam 8 malam waktu Star FM. Wow, luar biasa, thank you untuk warga Star semuanya, membara pokoknya ya. Akhir-akhir ini memang kalau Rani lihat program Rocket, ya Allah membludak requestnya. Apa karena yang siaran cewek-cewek semua ya seminggu ya. Nggak ngatasi. Jadi Rani tekankan sekali lagi bahwa pengennya kita memutarkan semua requestnya. Cuman karena keterbatasan waktu saja ya, sehingga ada pastinya beberapa yang belum sempat dihadirkan. Itu aja alasannya, gak ada alasan lain. Mohon dimaklumi aja. Oke, silahkan yang pengen bergabung bisa SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM. Beberapa yang sudah hadir di WA, selamat malam saja untuk Rohim yang ada di kawasan Tanggulangin Sidoarjo. Ada juga Bayu yang ada di kawasan Tanggulangin. Selamat malam juga untuk Yudi Pengkolan Sidoarjo. Oh iya iya ya, barusan hadir ya Behind Blue Eyes. Walau lagu yang saya request sedih, tapi saya tetap bangga karena pembawa acaranya Kak Rani. Ada Kak Fira, Kak Uzi, kan? Kan Dani. Oke, terima kasih kembali untuk Yudi yang ada di Pengkolan Sidoarjo. Ada Ayub Malstum juga yang ada di kawasan Jombang. Waalaikumsalam, selamat malam untuk Wak Rete yang ada di kawasan Bukir Pasuruan ya. Sementara juga ada Anwar Eko yang ada di Canti Sidoarjo. Tiga pilihan lagunya, mudah-mudahan salah satunya juga bisa dihadirkan. Menyapa untuk Arfi. Kemudian juga ada Mas Toto Blendrang, Franky Dibangil, Pak Rite, Mas Utekno, Pak John Sableng, ada Chris Fislik, dan juga yang lainnya aja. Oke, lanjut. Bon Jovi dengan Never Say Goodbye.

0: Aduh, bingung nih. Pilih yang mana ya? Yang ikal apa yang lurus ya? Aku tuh sukanya yang ikal, tapi ibu tuh gak setuju.
1: Udah, ikal atau lurus sama aja. Yang penting soleh, baik, terus sayang sama keluarga.
0: Tapi...
1: Gini-gini, zaman sekarang itu kalau pilih pasangan jangan cuma dari latar belakangnya.
0: Ya tapi...
1: Udah, pokoknya sampein ke ibu kamu. Mau rambutnya ikal atau lurus, mau kulitnya kuning atau coklat, dan apapun latar belakang sukunya sama aja. Yang penting orangnya baik. Lagian sama-sama orang Indonesia kok repot.
0: Woi, yang cari pasangan itu siapa? Aku tuh lagi bingung pilih model rambut buat wisuda minggu depan.
1: Kirain abis kelamaan jomblo sih.
0: Lol. Apa?
2: Stop rasisme. Mari berteman dan bersaudara tanpa memandang fisik, suku maupun agama seseorang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
3: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
0: Segar bugar.
3: Ya Venacare. Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Keep rocking and stay on Rock Hits. More Rock Hits coming your way.

105,5 Star FM. Satu lagu yang tadi sempat diminta sama Anwar Eko ya, dari Anthem dengan Shadow Walk. Hadir membawa kita di menit ke-45 lepas dari jam 8 malam waktu Star FM. Anjir nih kok warga Star ini, di grup warga Star ini memang senengan yang gudoiran ya. Aduh, ini apa ini? Lo enak lo Bunda Rani, ngorok-ngoroknya tadi itu bisa buat ngilangi serik-serik. Iya memang, tenggorokan gak serik. Cuman telinga rasanya selenco. Oke lanjut menyapa. Terima kasih, selamat malam untuk Abdi Nuhun Kams, Abdi. Oh ya Allah, gak dikasih nama kok langsung Abdi Nuhun itu loh. Tombol neti. Oh ya, jangan pakai bahasa Sunda. Bahasa Indonesia wong-wong orang ngerti. Iya, tambah nanti menyapa untuk Robert Cavalera, Arfi Florinen, dan juga ada Ayu Malstim yang baca matur nuwun. Sama-sama, terima kasih kembali. Agus Valia di Sumo Bito Jombang, kemudian juga ada Albi Faisal di Wiyung Surabaya. Terima kasih kembali. Dan juga ada Robert Cavalera di kawasan Tretes ya. Loh, ini lagunya sudah hadir semua. Limp Bizkit tadi sudah hadir, POD tadi juga sudah hadir ya. Menyapa untuk Arfi Florinen, Tata Blendrang, Tom Bonetti. Untuk Bunda Raninya terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam, ada Hendrik yang dari kawasan Kedawung. Oke, insya Allah juga bisa dihadirkan nanti. Malam Kamis panas membara Bunda, betul. Apalagi lagu requestnya banyak yang ngorok-ngorok. Semakin memparah. Telinga saya. Halo Arfi Florinen yang ada di kawasan Dadap Kuning Gresik. Salamnya buat Robert Cavalera, Tom Bonetti, Toto Blendrang, Anwar Eko, Chris Pislik, Pak Rete, dan juga ada Frankie. Untuk Buran dan Bunda Rani terucap semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Amin. Masih banyak, belum lagi yang ada di Facebook ya. Thank you untuk Imam Azhari yang ada di Mojo Anyer, Mojokerto. Satu lagu dari Epika kali ini hadir dengan Universal Death Squad.

0: Juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
2: Bis hulu bis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
1: Cak Pri.
3: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
3: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
2: Enggak Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
3: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
3: Bu, bentar aja kok. Ini loh masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
4: Star FM, the real music.
5: Keep rocking and stay on rocket. Marocky Yes, coming your way.

105,5 Star FM. Baik warga Star, masuk di sesi Star of the Month bersama dengan grup band Geisha ya untuk bulan ini. Setiap pergantian vokal dalam sebuah band pasti menjadi ajang perbandingan penggemar. Vokalis baru Geisha yaitu Regina Putri tidak luput selalu dibandingkan dengan vokalis lama Geisha yaitu Momo. Seperti memperbandingkan saat di atas panggung, Momo biasa tampil dengan busana casual. Kemudian dalam beberapa lagu dengan tempo cepat, Momo juga kerap tampil energik dan mampu mengajak para penggemarnya larut dalam lagu yang dibawakan. Di lain sisi, Regina juga mampu menambah warna baru dalam setiap penampilan Geisha di atas panggung. Sebab tidak hanya sebagai vokalis, Regina juga kerap memainkan alat musik seperti gitar atau synthesizer. Robby Satria, gitaris, juga mengaku senang melihat warna baru yang mampu dihadirkan Regina dalam band ini karena look-nya dinilai lebih nge-band.

105,5 Star FM. Avenged Sevenfold dengan Capture Four akhirnya membawa kita di menit ke-26 lepas dari jam 9 malam waktu Star FM. Oke, semakin mepet waktunya. Tapi masih banyak juga yang belum sempat Reni sapa ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Taya Dinaid yang didewasan Tanggulangin. Oke, mudah-mudahan bisa dihadirkan ya. Atta Barber Magersari juga, selamat malam. Selamat malam Kak Rani. Entah kenapa hariku terasa lebih semangat saat dengerin pembawaan acara ketika Kak Rani siaran. Alah, alah, alah. Pret. Thank you very much. Oke, terima kasih kembali. Sementara yang bergabung di Facebook, terima kasih, selamat malam untuk Crispy Slick ya. Ada Hendrik Beat, Arsyad Syarawi, kemudian juga ada Putri Nur Karisma. Apa kabar juga untuk Anjina Viva? Wawawawa, waalaikumsalam. Menyapa untuk semuanya, semoga sehat dan bahagia selalu. Sementara ada Hasan Helfrock, kemudian juga selamat malam ini yang masih juga bergabung di jalur Facebook ini ya. Ada Satria Putra, kemudian Sutra Tiara Bintang. Halo, apa kabar untuk Selin Angela Nafifa? Yang sudah memberikan like-nya, Rani gak bisa sebut satu persatu karena ada 32 orang ya. Yang pasti Rani mendoakan yang terbaik. Oke, biar semuanya bisa dihadirkan, langsung aja lanjut bersama dengan Evanescence, hadir dengan What You Want.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Akhirnya satu lagu dari Slipknot hadir dengan Snuff membawa kita di menit akhir untuk Rockit malam hari ini ya. Ya, dengan request yang sangat banyak tentunya, Rani mohon maaf kalau banyak request yang belum sempat dihadirkan ya. Dan juga mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan dan juga kehilafannya. Sekali lagi terima kasih untuk yang bergabung. Satu lagu terakhir dari Evergrey dengan Cold Dream. Rani pamit mundur. Selamat malam. Have a nice dream and keep on rocking.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Selamat kita berjumpa kembali untuk Persekutuan Udara Praise Lord Program. Hari ini Kamis 14 Mei 2026, saya Eva Prasanti yang bertugas. Bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan masih mengizinkan kepada kita semuanya untuk ada di hari yang baru. Kiranya hari baru yang telah Tuhan berikan boleh membawa kita semuanya memiliki rasa syukur, rasa terima kasih karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita hidup. Mari pendengar terkasih, kita akan awali persekutuan hari ini. Kiranya dari awal hingga akhirnya hanya nama Tuhan saja yang kita puji, kita muliakan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih karena hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk ada di hari yang baru. Kiranya sukacita Allah boleh limpah atas hidup kami dan kami boleh merasakan kebaikan, kemurahan, kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Kiranya pujian yang kami naikkan kepada Tuhan pagi hari ini, persembahan apa yang bisa kami lakukan, kiranya boleh membawa setiap umat Tuhan bersukacita dan biarlah mulut kami selalu penuh dengan puji-pujian kepada Engkau Allah yang hidup. Kami menyerahkan persekutuan udara Praise Lord Program pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap hati yang lapar dan haus akan Engkau, Tuhan sendiri yang akan memberikan kelegaan. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami percaya dari awal hingga akhirnya nanti hanya nama Tuhan saja yang kami puji, kami muliakan. Kami siap menerima berkat Tuhan melalui persekutuan hari ini. Kami menerima dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Pendengar terkasih, pagi hari ini satu pujian yang membuka jumpa kita untuk persekutuan hari ini dari As the Deer. Sama seperti rusa yang merindukan aliran air, demikian juga kita merindukan Dia, Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Hanya Dia yang bisa memuaskan kita di dalam hasratnya, hasrat kita. Kami akan hadirkan untuk pagi hari ini satu pujian, besar dan ajaiblah karyamu.

Kami menyambut Engkau, Allah Roh Kudus. Datang, penuhilah setiap kami, ya Bapa. Kami siap, mengalirlah sekarang, ya Allah Roh Kudus.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan ya. Satu pujian dari Simfoni Worship kami sudah hadirkan dengan pujiannya Yesus Tuhan Ditinggikan. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita ada dalam Yohanes pasal pertama ayat pertama sampai 18. Yohanes pertama ayat pertama sampai 18 kita akan baca bersama untuk pagi hari ini dengan tema renungan kita, yaitu tekad untuk bersaksi. Tekad untuk bersaksi. Mari kita berdoa.

Tuhan yang baik, hari ini bersama dengan umat-Mu kami menyediakan diri kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap. Kiranya setiap daripada kami yang lapar dan haus akan firman-Mu, Tuhan sendiri yang akan memberikan kelegaan. Bapa, tolonglah supaya saat kami membaca, kami mendapat hikmat Tuhan. Bahkan Tuhan menolong kami supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu. Sungguh Tuhan Kau Allah yang baik, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tetap kami meminta Roh Kudus yang ada dalam diri kami memampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari pendengar terkasih, kita akan baca bersama di pagi hari ini Yohanes pasal pertama ayat pertama sampai yang ke-18, firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberikan kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Amin.

Pendengar kasih, pagi hari ini natsnya ada di ayat 7 dan 8. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Kita akan merenungkannya di pagi hari ini bersama dengan renungan harian Yayasan Gloria Yogyakarta.

Pendengar terkasih, kehidupan Yohanes Pembaptis menjadi salah satu cerita yang menarik di antara kisah para tokoh Alkitab, khususnya pada masa Perjanjian Baru. Ia tidak hanya menjadi sosok penting yang membuka jalan bagi kedatangan Yesus ke dalam dunia, tapi juga mengingatkan akan panggilan yang masih relevan bagi setiap orang percaya pada era modern ini. Tekad untuk bersaksi tentang Yesus. Itulah yang dilakukan Yohanes Pembaptis ketika Allah menghadirkan dia ke dunia sebagai pembuka jalan bagi kedatangan Kristus. Hal yang ditegaskan oleh Rasul Yohanes sebagai salah satu murid Yesus yang mengemban panggilan yang serupa ketika ia menjadi salah satu Rasul Kristus. Tak ada perintah untuk menjadikan orang Kristen percaya. Tapi kita hanya diperintah untuk bersaksi, supaya atas kehendak Allah kita dipakainya untuk menyelamatkan jiwa. Bersaksi secara sederhana berarti menceritakan tentang karya Allah, khususnya yang pernah kita alami secara pribadi. Cara yang bisa ditempuh juga beragam, misalnya dari bahasa lisan, tulisan, video singkat, siniar, siaran radio, film pendek, dan masih banyak lagi. Bagi sebagian orang percaya, panggilan untuk bersaksi terasa menakutkan, sehingga dapat mengurangi niat dan tekad untuk menceritakan kabar baik. Kita mungkin juga masih merasakan ketakutan yang sama. Namun hari ini, mari kita ingat bahwa akan setiap perbuatan Allah yang pernah kita alami, izinkan Roh Kudus kembali menggemakan panggilan untuk bersaksi itu dalam diri kita, sehingga memunculkan tekad, aku harus bersaksi tentang Kristus. Setiap kebaikan Allah yang pernah kita alami dapat kita ceritakan agar dunia mendengar tentang Dia. Untuk itu pendengar terkasih, biarlah kita boleh menjadi berkat di tengah keadaan dunia yang saat ini semakin menakutkan. Kita boleh menjadi perpanjangan supaya nama Tuhan semakin diperdengarkan. Jadikanku berkat-Mu Tuhan.

105,5 Star FM dari Simfoni Musik kami hadirkan dengan Nyatakan Kemuliaannya. Dengan terkasih pribadi Yohanes, ini bisa boleh menginspirasi ya kepada kita semuanya bagaimana kita harus menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan menempatkan kita. Dengan terkasih, Yohanes itu memang lahir terlebih dahulu. Tapi Yohanes mengakui bahwa kedatangan Yesus sebenarnya lebih dulu dibanding dia. Dia berkata, dia sudah ada sebelum aku dijadikan. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Gambaran keselamatan pada zaman perjanjian lama, begitu ya. Kita tahu ada banyak orang yang dikirim untuk mengabarkan keselamatan atas orang-orang Israel pada khususnya, supaya orang-orang Israel itu mendapat keselamatan. Ada hakim-hakim, ada raja-raja. Memang ada raja-raja yang hidupnya tidak takut akan Tuhan juga ada. Tapi banyak raja-raja juga yang takut, hidupnya takut akan Tuhan, yang membawa Israel boleh mendapat berkat dan mendapat keselamatan, pemeliharaan atas kehidupan mereka. Pendengar terkasih, Yohanes adalah pembuka jalan bagi kedatangan Yesus. Yohanes menyadari siapa dia. Yang harus dia lakukan adalah semua orang bertobat. Makanya dia berseru, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Itu yang ia serukan terus. Dia juga membaptis orang-orang yang mau bertobat. Bahkan saat dia hendak membaptis Yesus pun, dia menyadari bahwa sesungguhnya untuk melepas kasutnya saja dia merasa tidak layak. Sampai di peristiwa baptisan diketahui bahwa saat Yesus dibaptis, Allah mengatakan bahwa inilah yang kukasihi dan kepadanya ia berkenan. Yohanes sadar betul akan panggilannya untuk membuka jalan bagi Yesus dalam pekabaran Injil karya keselamatan. Yohanes tidak merasa dirinya hebat. Yohanes tidak merasa dirinya tersaingi oleh kedatangan Yesus. Tidak seperti itu. Ada beberapa orang yang sudah mengabarkan keselamatan, bersaksi, dan ternyata orang yang mendengar kesaksian kita itu menjadi percaya. Mereka akhirnya bertumbuh kerohaniannya, mereka mengalami kemajuan yang pesat. Justru hal seperti ini tidak membuat kita sebagai orang yang bersaksi menjadi bangga, bersuka cita. Tapi ada orang-orang yang merasa bahwa, kok aku jadi tersaingi ya? Lebih baik dulu aku gak usah menyampaikan kabar keselamatan kepada dia, kalau akhirnya dia yang lebih wow dibanding aku. Ada orang-orang yang punya pandangan seperti itu. Hilangkanlah pikiran-pikiran yang seperti itu. Mari ganti dengan semangat untuk terus menjadi saksi Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 jelas mengatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas turun atasmu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu jelas dikatakan dalam kehidupan kita, bahwa kalau Roh Kudus turun atas kita, maka kita akan menjadi saksi Tuhan. Yohanes, tentu dia mengalami kuasa Roh Kudus, meskipun pada waktu itu peristiwa pencurahan kuasa Roh Kudus belum seperti terjadi pada peristiwa Pentakosta yang spektakuler begitu ya. Allah menghinggapi, Allah
ada bersama dengan orang-orang. Bahkan murid-murid Yesus pun dihembusi oleh kuasa Roh Kudus. Saya yakin Yohanes pun juga punya Roh Kudus dalam dirinya, sehingga dia punya keberanian, dia punya kemauan, dia punya keinginan untuk menjadi saksi. Dia mengatakan bahwa Yohanes datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu. Terang itu siapa? Ya Allah itu sendiri. Supaya melalui dia, melalui Yohanes Pembaptis, semua orang percaya. Yohanes sadar, bukan dia sebagai terang itu, tetapi memang dia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Cara kita untuk menjadi saksi Tuhan beragam cara. Siapa sih di sini yang tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan? Saya yakin semuanya pernah mengalami kebaikan Tuhan. Ceritakan itu, bagikanlah itu, supaya dengan membagikan kesaksian kepada orang-orang, mungkin pertolongan Tuhan tidak perlu yang terlalu detail kita menceritakannya. Mungkin saat kita bercerita, tidak perlu kita menceritakan itu sampai terlalu vulgar begitu ya. Mungkin kata-katanya bisa kita ganti, Yesus sebagai Allah yang orang lain masih bisa menerimanya. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi batu sandungan. Mari, apa yang sudah dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis ketika dia datang untuk menjadi saksi Tuhan, Tuhan juga menolong kita supaya kita bisa menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kita berada. Sampai seluruh dunia tahu, sampai seluruh lutut kan bertelut, lidah kan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pagi hari ini kami hadirkan satu pujian, Terima Kasih Tuhan.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, di pagi hari ini jam 6 pagi waktunya saya menghadirkan telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Dan telaga hari ini temanya yaitu tentang menghukum anak. Menghukum anak. Bagi pendengar terkasih yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita dengan saudara seiman yang lain, silahkan kirimkan saja WA-nya di 0818310755 atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Kami ucapkan selamat mendengarkan telaga. Tuhan Yesus memberkati.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi, dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen. Kali ini berbincang-bincang dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang menghukum anak. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Heman, sukar dihindari kita itu sebagai orang tua itu kadang-kadang harus menghukum anak atau anak-anak kita, Pak Heman. Walaupun itu kita lakukan dengan hati yang sedih, kita harus melakukan itu. Kadang-kadang setelah menghukum itu ada perasaan juga saya sendiri bersalah gitu. Nah sebenarnya apakah memang bisa dibenarkan gitu orang tua itu memberikan hukuman kepada anak?
1: Iya betul Pak Gunawan, kadang-kadang kalau waktu kita menghukum anak kita rasanya gak enak begitu. Tetapi kita bahkan ada kalanya harus, bukan saja perlu menghukum anak, tetapi harus. Kenapa? Karena kalau bisa digambarkan, hukuman ini adalah semacam paksaan bagi anak supaya anak tunduk kepada aturan dan otorita. Dalam hal ini yang disebut otorita adalah orang tuanya. Tanpa adanya hukuman, wibawa orang tua tidak mungkin dapat dibangun. Anak seringkali akan menganggap sepele peraturan yang ditetapkan orang tuanya, juga didikan dari orang tuanya. Kalau peraturan itu tanpa sanksi atau hukuman, itu ibaratnya seperti polisi tanpa senjata. Nah, anak tidak akan segan melanggar peraturan yang demikian.
0: Ya, tetapi kan bukan tujuan kita itu memaksa anak itu, Pak, untuk tunduk pada peraturan-peraturan yang ada di dalam rumah itu. Kita kan maunya itu anak itu sadar gitu loh, Pak.
1: Oh ya, betul Pak Gunawan. Jadi memang akhirnya tujuan akhir dari cara kita mendidik anak adalah supaya anak bisa menyadari, bertanggung jawab, dan mandiri. Dia bisa mengontrol dirinya. Tetapi pada awalnya kita kadang-kadang perlu untuk menghukum anak supaya anak itu tunduk. Karena bagaimanapun pada dasarnya anak itu tidak demikian saja mau tunduk. Karena kadang-kadang tunduk itu kan atau menaati orang tua itu kan tidak merupakan natur dari anak.
0: Nah kalau begitu apakah kita memang perlu membangun kewibawaan kita itu sebagai orang tua atau otorita kita itu dengan melakukan hukuman sesering mungkin gitu Pak, supaya anak itu jadi takut kepada kita?
1: Nah untuk mengenai wibawa ini logikanya memang tidak sesederhana itu. Karena wibawa orang tua sebetulnya tidak bisa dibangun hanya dengan hukuman saja. Jadi orang tua menghukum anak tidak dengan sendirinya bahwa orang tua itu menjadi berwibawa. Untuk masalah wibawa ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan supaya orang tua dapat menjaga wibawanya, yaitu kalau misalnya orang tua itu dapat memberikan teladan yang baik, kemudian hidupnya tertib, tindakannya konsekuen dengan apa yang diucapkannya, selain itu dapat menghargai anak, serta bisa menghukum anak sepadan dengan perbuatannya di mana perlu. Nah, baru dengan demikian orang tua itu bisa membangun wibawanya. Kalau semata-mata dengan hukuman, justru kemungkinan akan ada pemberontakan dari anak, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi.
0: Kalau begitu Pak Heman ya, apakah kita itu ada semacam pedoman gitu ya Pak Heman ya, caranya itu loh, kita menghukum itu supaya anak itu bisa mengerti peraturan yang ada di dalam rumah kita itu, ada enggak Pak?
1: Ya mungkin bisa diuraikan dalam beberapa langkah atau beberapa prinsip begitu ya. Yang pertama, sebagai orang tua, kita perlu tentukan dulu aturan yang ingin kita tegakkan. Nah, perlu kita yakinkan diri sendiri bahwa peraturan ini hendaknya sudah mampu dipahami oleh anak. Dan kita yakin bahwa ia sanggup menjalankannya. Masalahnya kan kadang-kadang waktu kita menerapkan suatu peraturan, anak masih terlalu muda sehingga anak tidak bisa menjalankannya dengan baik. Jadi kita harus meyakinkan diri dulu bahwa peraturan ini bisa dilakukan oleh anak. Hendaknya juga peraturan ini jangan terlalu rumit atau terlalu banyak. Cukup sederhana saja, dan untuk itu ada konsekuensi yang menyenangkan. Kita perlu siapkan konsekuensinya yang menyenangkan ketika anak menaati peraturan ini.
0: Itu mengenai peraturan yang kita mau beritahukan kepada anak atau anak-anak kita itu di dalam rumah, Pak Eman. Ini kan seringkali mereka itu tidak memahami bahwa itu adalah suatu peraturan yang harus mereka taati gitu. Apa perlunya peraturan itu, kan mereka itu, kita juga menerangkan kepada mereka itu juga seringkali menemui kesulitan gitu loh, Pak. Nah itu bagaimana mengomunikasikan pikiran kita, ini peraturan yang harus kamu taati, itu bagaimana caranya, Pak?
1: Pertama, kita biasanya memulai dengan membiasakannya. Jadi misalnya kan kita punya jadwal kapan anak itu bangun tidur, kapan makan, mandi, dan seterusnya. Nah, ketika anak sudah mulai bisa menaati jadwal ini, mulai terbiasa dengan jadwal ini, tapi kadang-kadang kan anak-anak juga ingin melanggar peraturan-peraturan ini. Nah, pada saat itu ketika terjadi pelanggaran, kita beritahukan peraturannya. Misalnya peraturannya adalah tidak boleh tidur terlalu malam, atau tidak boleh nonton televisi sampai jauh malam, begitu. Nah, ketika peraturan itu diterapkan pertama kali, kita beritahukan pada jam berapa dia sudah harus siap-siap untuk tidur. Nah, tentu perlu beberapa kali latihan dan pemberitahuan. Dan ketika beberapa kali pemberitahuan, kita beritahukan juga sanksinya setelah itu.
0: Nah, itu sulitnya, Pak Eman, ya. Kan untuk tahap-tahap awal itu kan kita semacam ya bisa memaklumi dia, memaafkan dia kalau dia lagi salah gitu. Nah, suatu saat kita menghukum dia kalau dia melakukan kesalahan itu. Nah, itu dia kan juga bingung gitu, anak itu. Dulu enggak apa-apa, ya. Sekarang jadi dihukum gitu.
1: Oh, iya. Kita tidak boleh memperlihatkan keraguan kita pada saat kita menghukum anak. Jadi ketika kita sudah menetapkan peraturannya dan juga menetapkan hukumannya, apa hukuman yang kita ingin terapkan kepada anak itu, maka kita harus segera melakukannya dengan pasti. Ketika ada satu kepastian di dalam kita menjalankan hukuman, mungkin anak akan kaget, ya, terkejut gitu untuk pertama kalinya. Tetapi setelah itu dia akan mengerti bahwa kalau saya melanggar, orang tua pasti menerapkan sanksinya. Jadi dia juga tidak berani sembarangan melanggar peraturan yang kita tetapkan.
0: Ya, itu berarti suatu konsekuensi logis yang harus diajarkan kepada anak gitu, Pak.
1: Iya, betul, Pak Gunawan.
0: Nah, bagaimana itu caranya anak untuk dapat menghindari diri dari hukuman itu?
1: Itu juga perlu kita beritahukan. Kalau bagaimana caranya dia bisa menghindarkan diri dari itu adalah sekarang kita berikan jam waker misalnya. Pada jam sekian akan berbunyi alarmnya, ya. Nah, setelah berbunyi dia harus mulai apa begitu. Kita beritahukan begitu. Nah, kalau dia misalnya dia sudah siap dengan mau tidur misalnya. Nah, waktu dia mau tidur, kita berikan cerita-cerita. Biasanya anak suka dengan cerita-cerita. Tetapi kalau dia melanggar, dia bukan saja tidak mendengar cerita, tetapi mungkin ada sanksi yang khusus misalnya begitu.
0: Iya. Apakah ada cara yang lain, Pak? Jadi tadi sudah diberitahukan mengenai peraturan, nah kemudian ada konsekuensinya. Apa ada cara yang lain?
1: Ya, ada berbagai cara untuk memberikan sanksi, ya. Ini maksudnya di dalam konteks menghukum anak ini, ya, Pak, ya. Jadi di dalam menghukum anak ini ada beberapa macam sanksi yang kita bisa terapkan tentu saja. Jadi ada sanksi misalnya meminta anak untuk berdiri di suatu tempat selama sejangka waktu. Saya kira tidak perlu terlalu lama misalnya menyuruh anak berdiri. Cukup asal dia tahu bahwa dia tidak suka dengan konsekuensi seperti itu. Ada kalanya kita bisa meminta anak untuk tidak bermain. Jadi mengurangi jam main dari anak itu. Ada kalanya kita bisa meminta anak, misalnya kalau dalam hal makan misalnya, dia susah sekali makan dan tidak mau makan misalnya. Ada kalanya kita boleh jadi tidak memberikan dia makan, itu sebagai konsekuensinya.
0: Apakah itu tidak malah merusak tubuhnya gitu Pak? Kalau tidak dikasih makan gitu misalnya.
1: Ya, tentang merusak tubuhnya itu saya kira kalau misalnya hanya satu kali itu dia tidak diberi makan, itu tidak akan berdampak buruk kepada dia. Efek positifnya adalah lalu dia berhati-hati untuk tidak melanggar. Nah, untuk hal seperti ini, misalnya sanksi-sanksi, macam-macam sanksi ini dapat dibahas lebih mendetail di waktu yang akan datang.
0: Iya. Nah, Pak Iman, tetapi ada anak itu yang walaupun kita itu sudah hukum, kita sudah peringatkan, hukum lagi dan seterusnya, tapi tetap melakukan kesalahan yang sama atau pelanggaran yang sama, itu gimana ya Pak?
1: Itu ada kemungkinan ada beberapa sebab. Sebab yang biasanya terjadi adalah kemungkinan hukuman yang kita terapkan itu kurang keras. Kadang-kadang misalnya ada ibu-ibu yang mengatakan bahwa anaknya itu suka melempar barang atau sengaja kalau mau kencing, sengaja dia naik ke kursi. Dia tahu mamanya marah, mamanya menghukum. Nah, ketika dikonfirmasi hal ini, diperjelas masalahnya, ternyata ibu ini waktu menghukum anak itu juga tidak tega dan cenderung untuk ikut tertawa gitu kalau misalnya anaknya melucu. Dengan demikian orang tua jadinya kehilangan wibawa di mata anak. Dan karena anak merasa

0: perhatian dari pelanggarannya. Karena kalau misalnya dia berusaha berbuat yang baik, bermain yang biasa-biasa aja, orang tua sering tidak memperhatikan. Justru dengan dia berbuat nakal dalam tanda kutip itu, dia mendapat perhatian, sekalipun perhatian ini dalam bentuk yang negatif dari sudut orang tua. Dan dia merasa, ya saya toh bisa menerima konsekuensi hukuman ini, saya bisa tanggung, tapi yang penting kan saya dapat perhatian orang tua. Nah, ini kekhasan anak-anak yang hidup di dalam keluarga yang bermasalah.
1: Iya, ada kalanya anak itu merasa apa, kesalahan yang dia perbuat itu sudah menjadi kebiasaan rutinnya memang gitu, Pak.
0: Iya.
1: Jadi dia malah merasa enggak enak kalau dia enggak melakukan itu gitu. Padahal itu sesuatu yang melanggar.
0: Iya. Nah, di dalam hal ini kita juga perlu memperhatikan dari perilaku dia itu hasil positif apa yang diperoleh oleh anak itu. Jadi seringkali sesuatu yang menjadi kebiasaan itu dilakukan terus karena dia memperoleh hasilnya. Hasilnya misalnya kepuasan. Umpama ada anak yang suka memukul adiknya atau mengganggu adiknya waktu adiknya lagi bermain. Adiknya berteriak-teriak. Lalu misalnya dia dihukum oleh ibunya gitu, gak boleh main dan sebagainya. Nah, semakin dia gak boleh main, semakin dia berusaha untuk mengganggu adiknya lagi, karena itu memberikan dia kesenangan. Dia bisa melihat orang lain juga ikut menderita.
1: Ya, atau mungkin dia merasa gak punya pilihan lain gitu, Pak.
0: Oh ya, itu juga bisa terjadi, Pak Gunawan. Jadi tidak ada pilihan lain dan orang tua harus menciptakan pilihan ini. Kalau misalnya dia memukul adik dan dia tidak boleh memukul, apa yang dia boleh lakukan? Kadang-kadang misalnya adiknya yang usil gitu, lalu dia marah. Di dalam kemarahan ini kita ajarkan anak ini misalnya untuk melampiaskan atau mengungkapkan kemarahannya dalam bentuk kata-kata, atau boleh juga dalam bentuk gambar-gambar. Nah, ini salah satu yang kita boleh ajarkan, karena kalau misalnya anak itu mengungkapkan kemarahan dalam bentuk kata-kata, biasanya ini lebih mudah untuk dikontrol.
1: Pak Eman, kadang-kadang kita sebagai orang tua itu melakukan suatu kesalahan, saya rasa, dengan menghukum anak yang anak itu sendiri tidak bisa menguasai dirinya bahwa dia itu melakukan suatu pelanggaran. Contohnya gini, Pak Eman, ada anak itu yang sudah diberitahu kalau malam pipis dulu gitu supaya tidak ngompol. Dia sudah pipis malam itu, tetapi tetap ngompol malamnya. Nah, besoknya itu dia mendapat hukuman dari orang tuanya gitu loh. Nah, apakah hukuman itu tepat gitu? Padahal anak ini kan tidak bisa mengontrol dirinya pada saat malam dia mungkin mimpi apa-apa lalu terkencing di tempat tidurnya. Ini itu bagaimana, Pak?
0: Ini pertanyaan yang baik, Pak Gunawan. Jadi kalau di dalam keadaan anak itu tidak sengaja, itu kita tidak perlu menghukum anak. Peraturan dan hukuman itu hanya perlu kalau misalnya anak itu melakukan pelanggaran secara sengaja. Kita sudah tahu bahwa dia bisa bertanggung jawab, dia cukup matang dan dia tahu aturannya, dan dia sebetulnya bisa melakukan untuk taat pada aturan, tetapi dia sengaja melanggar, maka kita harus berikan sanksi. Dalam contoh Pak Gunawan tadi tentang mengompol, saya kira kurang tepat kalau misalnya dihukum berat, karena kadang-kadang mengompol itu terjadi bukan cuma karena terlalu banyak minum dan sebagainya, tetapi kalau terjadi terus-menerus ada kemungkinan ini karena berakar dari kecemasan yang lebih dalam. Nah, untuk hal-hal begini yang perlu kita perhatikan lebih dulu adalah pemenuhan kebutuhan akan rasa amannya. Kalau misalnya rasa aman ini sudah terpenuhi kebutuhannya, maka selanjutnya adalah melatih dia. Salah satu contoh yang bisa kita lakukan adalah anak ini diminta untuk mengangkat ini spraynya dan kemudian membantu orang tua untuk menjemurnya. Mungkin anak seusia itu.

0: itu belum cukup kuat untuk mengangkat sampai ke jemuran. Jadi kita juga membantu dia. Tapi setidaknya dia ada sesuatu yang dia perlu lakukan sebagai konsekuensinya.
1: Ya, ada kalanya juga ini di dalam mengajar anak untuk apa persiapan sekolah dan sebagainya gitu. Maksudnya orang tua ini bantu, tetapi anak ini karena ya selalu gagal di situ. Misalnya mengucapkan huruf R itu kan sulit buat anak. Dia selalu L, L, L. Nah ini orang tuanya marah dan menghukum anak itu. Itu bagaimana, Pak?
0: Ya, dalam kaitan ini juga karena anak ini kan belajar dan bukan sengaja, dia belum bisa. Dia hanya perlu untuk dilatih dan ada masanya dia bisa nanti. Di dalam ketidaksengajaan dan proses belajar, maka pemberian hadiah, pujian, tepukan tangan atau tepukan di bahu, senyuman itu lebih efektif daripada diberikan hukuman. Justru dengan hukuman anak jadi takut untuk belajar, bahkan dikhawatirkan ya makin bermasalah begitu, terhambat belajarnya.
1: Ya kadang-kadang kita itu sebagai orang tua menghukum, marah kepada anak itu karena kita sendiri jengkel gitu, Pak. Mungkin kalau tidak jengkel ya kita tidak sampai menghukum dia gitu.
0: Ya ini baik sekali Pak Gunawan, sebuah masukan bagi kita sebagai orang tua untuk juga belajar bagaimana mengontrol diri. Kita berusaha sadar akan diri kita. Ketika kita menghukum, hukuman yang kita berikan hendaknya didasarkan kepada kasih. Dan juga kita bertujuan di dalam menghukum itu adalah mengoreksi anak, jadi memperbaiki perilakunya, bukan dengan tujuan supaya memuaskan atau melampiaskan hawa nafsu kita.
1: Iya Pak Eman, kalau kita menghukum anak itu dengan sangat gitu, apakah itu akan menimbulkan suatu trauma terhadap anak itu atau bahkan kitanya sendiri yang trauma atau bagaimana, Pak?
0: Sebetulnya kalau hukuman itu kita bisa batasi dengan sepatutnya saja kepada anak, maka hukuman ini tidak akan memberikan dampak trauma kepada anak, bahkan justru mempunyai efek yang positif bagi anak. Sehingga anak bisa juga mempunyai rasa aman, juga bisa lebih berdisiplin diri. Hukuman hanya dapat menimbulkan trauma pada situasi-situasi tertentu. Misalnya saja, seperti Pak Gunawan katakan tadi, diberikan secara berlebihan dan disertai dengan, nah ini penting, trauma itu biasanya terjadi kalau orang tua melakukan tindakan dan perkataan yang menghina dan merendahkan anak. Juga pelampiasan hawa nafsu orang tua begitu ya, ngamuk sejadi-jadinya dengan memukul anak dan sebagainya, ini akan menimbulkan trauma. Tetapi kalau orang tua menerapkan secara fair hukuman dengan pertimbangan akal sehat dan dengan kasih, nah ini hukuman-hukuman ini akan berefek positif bagi anak.
1: Kalau anak itu sampai besar, katakan sampai mahasiswa gitu Pak ya, masih mengingat apa yang dilakukan oleh ibunya atau ayahnya terhadap dia dalam memberikan hukuman, apa itu sudah dianggap sebuah trauma gitu Pak?
0: Kalau misalnya trauma itu berarti dia sensitif begitu terhadap hal-hal tertentu yang mengasosiasikan atau mengingatkan dia pada peristiwa hukuman itu. Misalnya dia takut dengan air. Kenapa dia takut dengan air? Pada waktu dia mandi lalu dia bermain-main dengan air, di situ dia dihukum dengan sangat keras oleh ayahnya misalnya, sehingga setiap kali melihat air dia ketakutan. Nah ini disebut trauma.
1: Kalau sekedar mengingat, enggak itu Pak. Karena ada itu anak yang sampai mahasiswa pun masih ingat bagaimana dulu dia dimasukkan di dalam gudang dan sebagainya, itu masih diingat itu.
0: Kalau sekedar mengingat tidak, kecuali kalau dimasukkan gudang dia takut dengan tempat gelap yang sempit dan sebagainya, itu
1: yang traumatis.
0: Itu trauma. Tetapi kalau ada kepahitan di dalamnya, nah ini juga perlu diselesaikan. Kadang-kadang orang tua boleh mengajak anak yang demikian untuk lebih akrab, berbincang-bincang di mana. Kemudian kalau perlu orang tua memeluk anaknya, memohon maaf. Kadang-kadang orang tua mempunyai kelemahan, begitu.
1: Iya. Tetapi apakah ada juga orang tua itu yang merasa trauma sebenarnya dengan karena dia terlalu keras menghukum anaknya yang pertama sehingga dia tidak melakukan hukuman yang sama terhadap anak yang kedua gitu, Pak?
0: Iya, bisa terjadi orang tua kadang-kadang menyesal juga ya untuk melakukan itu. Saya mengetahui ada orang tua yang setelah tahu bahwa dirinya itu menghukum anaknya terlalu banyak dan terlalu keras dan anaknya sakit hati, ketika anaknya berkuliah di luar kota, dia berusaha untuk setiap kali menulis surat kepada anaknya dan diantaranya disisipkan kata-kata saya mengasihimu dan saya menyesal dulu pernah menghukum kamu terlalu keras.
1: Itu biasanya tanggapan si anak bagaimana, Pak? Kalau kita sebagai orang tua itu meminta maaf, apakah dia bisa begitu saja melupakan apa sakit hatinya itu atau butuh waktu yang lama, Pak?
0: Paling tidak anak ini akan lebih cepat untuk pulih dan akan lebih lembut hatinya. Pemberontakan lalu pembalasan itu akan sangat berkurang. Biasanya masalah terjadi adalah kalau orang tua tidak mau tahu dan orang tua tidak pernah mengucapkan kata maaf, begitu.
1: Iya. Nah, Pak Iman, untuk ini, untuk masalah menghukum anak ini yang tentunya tidak mudah juga buat orang tua, apakah ada firman Tuhan yang bisa dijadikan pedoman untuk kita sebagai orang tua khususnya?
0: Sebuah ayat yang indah akan saya bacakan dari Ibrani pasal 12 ayat 7-8. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Nah, ini adalah sebuah contoh ganjaran atau juga didikan yang dilakukan oleh Allah kepada anak-anaknya, yang dianalogikan dengan orang tua kita atau kita sendiri sebagai orang tua. Apa yang harus kita lakukan terhadap anak-anak kita?
1: Ya, jadi itu bertujuan yang positif gitu, Pak ya?
0: Iya, betul.
1: Jadi tujuannya untuk sesuatu yang membangun anak itu, bukan untuk merusakkan atau menghancurkan anak itu, tuh.
0: Betul, Pak Gunawan. Ya,
1: terima kasih banyak Pak Iman untuk perbincangan pada kesempatan ini.
0: Terima kasih kembali.
1: Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan pula banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menghukum anak. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, baru saja kami hadirkan untuk kesempatan kali ini ya, Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga, biarlah ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Baik, di persekutuan hari ini kita akan mendengarkan bersama beberapa pujian. Kali ini akan kami hadirkan satu pujian dari NDC Worship dengan Waktu Tuhan.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, kami akan menyapa buat yang sudah bergabung ya di pagi hari ini. Setelah ada pujian dari NDC Worship dengan Waktu Tuhan, biarlah pujian ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya yang ada di Persekutuan Udara Praise Lord Program. Baik, hari ini memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kiranya kita yang ada di Persekutuan Udara Praise Lord Program merasakan sukacita karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga, dan artinya Dia mempersiapkan seorang penolong buat kita semuanya, yaitu Roh Kudus. Dan biarlah kita boleh mengalami kepenuhan di dalam kuasa Roh Kudus. Shalom, selamat pagi untuk Ibu Kamila yang ada di Sidoarjo. Tuhan sangat mengerti apa kesusahan kita. Dia pula sangat peduli akan segala kebutuhan kita. Kasih Tuhan lebih besar dari semua masalah kita. Amin. Pak Purmanam, terima kasih bagikan ayat dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 10-11. Pagi ini pujian besar dan ajaiblah karyamu tadi sudah kami hadirkan ya. Ibu Aci, jangan pernah berhenti bersyukur untuk hal-hal sekecil apapun, sebab Tuhan tidak pernah berhenti memberkatimu dan Dia akan terus menyatakan kebaikannya kepadamu di setiap waktu. Amin. Ibu Diana, shalom, selamat pagi. Pagi ini menyapa Mbak Susi, Pak Arifin, Mama Ed, serta Om Sio yang ada di Bangil ya. Pertolongan Tuhan selalu ajaib saat kita tidak sanggup untuk berbuat apa-apa, itulah Tuhan bekerja untuk kita. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Tony yang ada di, Pak Tony yang ada di Krian, terima kasih untuk dukungan doanya nanti ya. Aba Wesel, shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati. Ibu Bertilian ini juga, terima kasih Tuhan, saya tadi hadirkan versi dari Talita Dodoh ya, ternyata tidak seperti yang saya harapkan, karena ternyata pujian dari Insinyur Niko dengan pujiannya terima kasih Tuhan tadi sudah hadir Insinyur Nikonya. Om Yudi, salam persaudaraan untuk semua saudara seiman. Bapak Paulus Kumala, kenaikannya adalah undangan bagi kita untuk hidup lebih tinggi dalam iman dan kasih. Selamat beribadah dan memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Pak Asyian, shalom, selamat pagi. Yesus sudah naik ke surga dan tugas kita adalah meneruskan kasih Allah dengan cara memberitakan Injil dan jadi terang, dan bisa melalui kesaksian kita bahwa mengikut Yesus ada keselamatan. Amin. Terima kasih untuk pagi hari ini. Untuk pujiannya dari Melita Sidabutar sudah kami persiapkan ya di pagi ini dengan Ikutmu. Kita akan mendengar bersama untuk pagi hari ini. Satu pujian dari Melita Sidabutar, Ikutmu.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.